Lampung, Dr. Zainuddin Hasan, menilai lemahnya efek jera menjadi salah satu hambatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Zainuddin, hukuman penjara saja belum cukup jika aset hasil korupsi tidak ikut dirampas. Kondisi ini membuat pemulihan kerugian negara belum maksimal. Zainuddin mendorong DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset yang menurutnya aturan tersebut harus memiliki mekanisme yang jelas, tetapi melalui proses pengadilan serta menjamin perlindungan pihak ketiga dan transparansi pengelolaan aset. Ia juga menyoroti modus penyembunyian aset melalui perusahaan cangkang, rekening lain, aset kripto hingga luar negeri. Zainuddin menegaskan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan operasi tangkap tangan. Penegakan hukum harus mampu mengikuti aliran uang dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

0: Lu kok sekarang sibuk banget sih? Padahal lagi weekend. Kerja di mana sekarang?
1: Kerja? Lagi ngerjain usaha sendiri, Man. Dari hobi.
0: Hobi? Emangnya hobi bisa jadi penghasilan?
1: Bisa banget dong. Gua mulai dari desain kecil-kecilan, diposting di media sosial, sekarang malah dapat pesanan rutin.
0: Wih, serius? Padahal modalnya cuma ide sama laptop.
1: Iya, yang penting berani mulai, konsisten, dan mau terus belajar. Ide kreatif sekarang punya nilai ekonomi loh.
0: Oh, berarti peluangnya gede ya, asal kitanya mau gerak.
1: Gede banget, Man. Man, lu kan suka fotografi juga tuh. Koleksi foto lu banyak yang bagus tuh. Coba dimanfaatin deh. Bisa jual foto, buka jasa, atau bangun portofolio online. Jangan cuma jadi arsip doang.
0: Kayaknya gue juga harus mulai deh.
1: Setiap ide punya peluang, Man. Tinggal kita pilih mau berhenti di rencana atau berani jalanin sampai jadi rezeki.

0: Taman Pro 2 Bandara Suta ini ditutup dari kemarin sampai dengan hari ini, hari Minggu 6 September 2026 jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelumnya penutupan hanya diberlakukan hingga pukul 5.30 pagi setelah hasil paper test menunjukkan adanya indikasi sebaran abu vulkanik di sekitaran bandara. Nah, abu vulkanik sendiri berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi di hari Sabtu dini hari kemarin. Hingga Sabtu malam, sebanyak 33 penerbangan di Bandara Suta ini terdampak, Teman Pro 2. Nah, untuk penerbangan internasional, tercatat 16 pembatalan, 7 penundaan, dan juga 5 penerbangan dijadwalkan ulang. Sejumlah rute juga terdampak, ada ke Singapura, Hong Kong, Sydney, Seoul, Doha, Amsterdam, dan juga Kuala Lumpur. Sementara untuk penerbangan domestik, 4 penerbangan dibatalkan dan 1 penerbangan dialihkan, termasuk ke rute Lampung, Denpasar, dan Surabaya. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan penyesuaian jadwal akan terus dilakukan secara dinamis dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Tentunya untuk para penumpang diimbau terus memantau informasi terbaru dari maskapai masing-masing sebelum menuju bandara.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Anda perlu tahu. Konon, piramida tertua di dunia telah ditemukan di Indonesia. Usianya lebih tua dari piramida Agung Giza di Mesir. Lokasi di Gunung Padang, Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Cianjur, Jawa Barat. Tim riset geologi menyatakan usia piramida ini mencapai 28.000 tahun. Yang menarik dari piramida ini, pahatan dan bentuk batu membuktikan adanya kemampuan teknologi hingga sosial budaya nenek moyang kita yang jauh lebih modern dari catatan yang diyakini selama ini.

0: Aku gak tahu harus kayak gimana lagi, Fit. Ayahku bangkrut, orang tuaku berpisah, hidupku hancur.
1: Iya, aku tahu ini berat, Nit. Tapi narkoba bukan solusinya. Tolong dengerin aku ya.
0: Aku gak bisa, Fit. Semua ini terlalu berat buat aku. Narkoba itu membuat aku lupa sejenak sama masalah-masalahku.
1: Iya, tapi bukan solusi, Nit. Cuma bantu lupain masalah sesaat aja. Gak bisa selesaikan masalah sama sekali. Yang ada badan kamu tuh yang jadi korban.
0: Fit, ini cara aku ngelupain masalahku. Kamu gak akan ngerti.
1: Aku hanya ingin kamu selamat. Jangan biarkan narkoba menghancurkanmu. Maaf ya, Nit. Aku harap ini bisa jadi pelajaran buat kamu. Aku tetap sahabatmu, dan aku akan selalu mendukung kamu untuk berubah.
2: Jangan biarkan teman kita terjerumus dalam narkoba. Ingatkan mereka, sayangi mereka, dan bantu mereka keluar dari jerat narkoba.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi lagi yuk. Nah buat teman Pro 2, aku cuma mau ingetin aja sih buat kamu yang mungkin lagi nyari informasi-informasi yang aktual, terpercaya. Nggak usah kemana-mana nih teman Pro 2, kita tahu media-media online banyak sekali, tapi harus tetap cari yang terpercaya, yaitu adalah rri.co.id. Di mana ini tuh bisa kamu akses lewat handphone kamu tentunya teman Pro 2. Berita terkini, musik, gaya hidup sampai dengan info lokal Bogor, semuanya ada dan bisa kamu akses kapan aja, di mana aja. Tinggal buka browser, kemudian ketik deh rri.co.id. Mudah, cepat, dan pastinya terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Belajar dan mencoba hal-hal baru. Selalu jadikan hari ini sebagai hari terindah dalam hidup kita. Jangan biarkan rasa malas dan putus asa terus menggelayut dalam diri sendiri hingga menghancurkan masa depan kita.

Dari dunia entertainment, kabar membanggakan datang dari Solois, karismatik kesayangan kita, Afgan. Afgan nih baru aja berhasil menembus 8 juta monthly listener di Spotify. Angka ini tuh resmi jadi new peak alias rekor pendengar bulanan tertinggi sepanjang karir musiknya Afgan. Pencapaiannya yang luar biasa banget untuk industri musik lokal nih, teman Pro 2. Apresiasi setinggi-tingginya juga buat kerja keras Afgan yang gak pernah berhenti rilis karya keren. Dan tentunya buat kita semua para penikmat musik Indonesia yang kompak dengan dengerin lagu-lagu setiap harinya gitu. Waduh, keren banget deh untuk Afgan. Sukses terus.

Bogor dikenal dengan sebutan kota hujan karena curah hujannya yang tinggi sepanjang tahun. Hujan deras yang sering terjadi di Bogor, Jawa Barat, seringkali memicu berbagai bencana alam. Salah satunya adalah pohon tumbang. Penyebab utama pohon tumbang adalah kombinasi dari hujan deras yang menyebabkan tanah jenuh air atau waterlog dan angin kencang yang menambah beban pada pohon-pohon yang sudah rentan. Selain itu, faktor usia pohon yang sudah tua, akar yang rapuh, atau kondisi pohon yang sedang sakit atau terkena hama juga memperbesar kemungkinan pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, ada 147 kejadian pohon tumbang di kota hujan ini sepanjang tahun 2024. Bahkan, terbaru, kejadian pohon tumbang di Kota Bogor menelan korban jiwa. Mari periksa pohon di sekitar Anda. Waspadai bencana pohon tumbang.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gua, bro.
1: Coba. Lah, yang gua buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wali Kota New York City, Zohran Mamdani, ini resmi ngumumin kebijakan baru di bidang pendidikan ya teman Pro 2. Mulai diberlakukan, penggunaan AI generatif dilarang selama 1 tahun penuh untuk siswa jenjang setara SD sampai dengan SMP di seluruh sekolah negeri New York City. Kebijakan ini bakal berdampak pada hampir 600 ribu siswa dan mencakup segala jenis software berbasis AI generatif termasuk chatbot pendamping belajar. Nah, Mamdani menegaskan anak-anak tetap butuh sosok guru, kemudian interaksi secara langsung dengan manusia untuk benar-benar bisa belajar dan juga berkembang. Selain menerapkan larangan ini, pemerintah setempat juga bakal membatasi screen time buat siswa yang lebih muda, sekaligus memperkenalkan pelajaran literasi AI khusus untuk siswa tingkat SMA.

Tahukah kamu, buku termahal di dunia dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar. Jika dirupiahkan, maka sekitar 354 miliar rupiah. Buku itu adalah Codex Leicester, yang ditulis oleh Leonardo da Vinci, yang berisi tentang koleksi karya ilmiahnya. Lalu siapa yang mampu membeli buku semahal itu? Bill Gates, salah satu orang paling kaya di dunia dan pernah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi, tidak butuh waktu yang lama sampai dia bisa mendapatkan uangnya kembali.

0: Aduh, HP gue low banget nih. Pinjem charger dulu dong. Lupa tadi, kagak bawa.
1: Iya, pakai aja tuh. HP gue mah lagi full dong.
0: Oke, gue pinjem dulu ya. Eh, lo lapar gak? Cari makan dulu yuk depan situ.
1: Ayo, lapar juga nih. Beli sekarang aja, Pak. Tapi bayarin ya.
0: Oke, siap. Eh, bentar. Gue ambil dulu HP-nya. Tadi kan lagi di charge.
1: Iya, tapi jangan lupa chargernya juga dicabut ya. Terus lampunya tolong dimatiin sekalian. Lupa kan tuh tadi kita nggak matiin.
0: Dih, nggak usah dicabut kali. Nanti kan kalau pulang kita cas lagi handphonenya. Lagian juga kalau lampunya dimatiin jadi gelap.
1: Ya janganlah. Kita kan harus hemat energi. Kalau nggak ada listrik kan kita juga yang repot. Iya nggak?
0: Iya juga sih. Yaudah nanti dicabut deh chargernya. Sekalian gue matiin tuh lampunya.
2: Ayo, hemat energi. Matikan lampu di siang hari, cabut alat dan barang elektronik jika sedang tidak digunakan. Biarkan mereka istirahat sejenak kalau kita nggak mau kehilangan mereka.

Made in Korea ini jadi salah satu drama Korea termahal yang pernah diproduksi dengan anggaran sampai dengan 70 miliar won atau kalau dirupiahin itu sebesar 911 miliar rupiah. Oh, keren banget ya. Ini untuk 2 musim nih. Angka ini tuh diberitakan Korea Herald di hari Selasa yang lalu dan bahkan jauh lebih besar daripada Moving yang dikabarkan diproduksi dengan 60 miliar won.

Korea yang paling banyak ditonton. Nah, Made in Korea sendiri mencatatkan jumlah penonton internasional yang tinggi dan juga dapat pujian dari kritikus. Biarpun respon di Korea Selatan sendiri cenderung lebih beragam gitu kan ya. Nah, kesuksesannya film ini tuh bikin season 2 hadir dengan ekspektasi lebih besar. Hyun Bin pun mengakui adanya tekanan untuk melanjutkan pencapaian di musim sebelumnya nih, teman Pro 2. Udah pada nonton belum Made in Korea?

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah

0: bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
0: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Udah ngantuk, lapar lagi.
1: Jam-jam kritis udah mulai nyerang. Chill aja. Bareng Santai Siang di Pro 2FM RRI Bogor. Kamu bisa update soal kuliner, lifestyle, olahraga, entertainment, dan kamu bisa request lagu favorit kamu loh. Santai Siang juga hadir spesial di hari Sabtu dengan aksi kita Sapa Bumi. Dan di hari Minggu dengan Top 20 Nasional. Santai Siang setiap hari mulai jam 10 sampai jam 3 sore di 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Informasi seputar liburan dulu nih teman Pro 2, daerah di ujung timur Jawa Timur. Ini punya banyak destinasi alam yang keren dan juga cocok untuk kamu kunjungi, untuk kamu explore ke tempat-tempat baru. Pertama, itu ada Kawah Ijen. Ini udah terkenal banget dengan fenomena blue fire ataupun api biru. Fenomena langka ini tuh bisa kamu lihat dini hari sebelum matahari terbit. Terus ada Savana Baluran. Ini juga sering dijuluki sebagai Afrika Van Java. Hamparan rumput luas berpadu dengan pemandangan alam dan juga satwa liar seperti rusa dan juga banteng, ini jadi daya tarik Savana Baluran. Kalau kamu suka yang hijau-hijau dan udara yang sejuk, ada Kawah Wurung. Perbukitannya cukup bagus banget. Ini punya landscape yang instagramable dan juga cocok banget untuk camping atau sekedar hunting foto doang. Tentunya selain tiga destinasi ini, Banyuwangi juga punya banyak tempat wisata. Punya kawasan hutan, pulau-pulau kecil dengan air jernih yang gak kalah menarik. Jadi kalau misalnya nih punya kesempatan liburan ke Banyuwangi, gak cuma soal jalan-jalan, tapi juga bisa jadi kesempatan untuk menikmati alam dari berbagai sisi. Tinggal pilih aja destinasi sesuai selera kamu.

0: Lewat JPO aja yuk, biar kamu terjauh nih. Tuh deket.
1: Ya udah yuk.
0: Dim.
1: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
1: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
1: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
2: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
3: Iya dek, makasih ya.
4: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

Kita update lagi nih teman Pro 2, info gempa bumi dengan kekuatan 4,2 magnitudo. Ini terjadi di selatan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, di kedalaman 58 km dan dirasakan di Sindang Barang, Singajaya, Pamengpek dan Ranca Buaya dengan 3 MMI. Pangalengan 2 MMI nih teman Pro 2. Yuk kita semakin waspada lagi teman Pro 2. Jadi dimanapun kamu berada harus tetap waspada tapi harus tenang juga nih teman Pro 2. Siapkan segala sesuatunya, kalau misalnya diperlukan siapkan tas tanggap bencana nih teman Pro 2. Jadi tasnya itu udah berisi pakaian, kemudian surat-surat berharga, pokoknya kebutuhan kamu, obat-obatan selama kurang lebih 3 sampai dengan 4 hari ke depan gitu teman Pro 2. Kita nggak tahu bencana alam seperti apa dan kapannya datangnya gitu ya teman Pro 2. Jadi tapi kita harus tetap bisa mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang.

Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.

informasi lagi dari seputaran wisata. Nah, musim gugur di belahan bumi utara umumnya berlangsung pada September sampai dengan November nih teman-teman Produa. Sementara itu, musim gugur di belahan bumi selatan terjadi di Maret sampai dengan Mei. Perubahan daun menjadi daya tarik musim gugur, terutama di kawasan taman, pegunungan, dan juga pedesaan. Suhu yang lebih sejuk dibandingkan musim panas juga bikin musim ini tuh cocok untuk berwisata. Buat kamu yang pengen merasakan musim gugur gitu di luar sana di bulan September sampai dengan November, bisa nih berkunjung ke beberapa tempat teman Pro 2. Yang pertama ada Kyoto, Jepang. Kyoto sendiri kan dikenal sebagai salah satu destinasi populer buat nikmatin musim gugur di Jepang. Kawasan Arashiyama menawarkan pemandangan pepohonan merah dan juga kuning dengan latar kuil dan juga pegunungan. Ini jadi sasaran foto para wisatawan. Terus Taman Nasional Seoraksan Korea Selatan, ini juga jadi salah satu tempat yang cocok untuk menikmati musim gugur. Adanya itu di Provinsi Gangwon, dikenal dengan kawasan pegunungan dan juga bebatuannya. Ketika musim gugur, pepohonan di kawasan itu tuh berubah warna dan jadi daya tarik wisatawan. Ada juga di Vermont, Amerika Serikat. Ini dikenal dengan sebutan the Green Mountain State yang berada di kawasan New England, Amerika Utara. Wilayah ini terkenal dengan hutan yang berubah warna jadi merah, kemudian jingga dan juga kuning selama musim gugur. Gitu. Di Cina ada nggak? Ada di Jiuzhaigou. Musim gugur di Jiuzhaigou, Sichuan, Cina, ini berlangsung dari akhir September sampai dengan November. Bentar lagi nih teman Produe. Kawasan ini menawarkan pemandangan danau yang berwarna biru toska, kemudian ditambah dengan pegunungan karst dan air terjun. Wow, keren banget ini teman Produe. Cocok jadi destinasi liburan kamu.

0: kamu denger ini.
1: Dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini,
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria, setiap hari jam 3 sore, hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

antara kamu yang suka sama kari? Nah, kari kan yang kita tahu itu ada kari yang khas Jepang, ada juga kari yang khas India gitu kan ya. Sekilas sih sama-sama kari, tapi ternyata rasa dan juga cara penyajiannya itu beda banget loh teman Pro 2. Kalau kari Jepang biasanya punya rasanya gurih, lembut, ada sedikit taste manisnya. Nah, kuahnya juga lebih kental, jadi pas banget nih disiram di atas nasi putih. Isinya biasanya ada daging, ada kentang, ada wortel, ada bawang bombay. Bahkan beberapa resep kari Jepang menggunakan apel ataupun madu ini untuk nambah cita rasa manisnya itu. Tapi tipis, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kari India, rasanya sih cenderung lebih kuat rempah-rempahnya karena berbagai rempah masuk di situ gitu kan ya. Ada jinten, ketumbar, kapulaga, kunyit sampai dengan cabai. Nah, makanya warna kari India tuh bisa bermacam-macam. Ada yang warnanya kuning, ada dominan merah, ke orange, dan juga sampai dengan coklat. Tapi yang menarik nih teman Pro 2, kari Jepang ternyata punya hubungan dengan India lewat Inggris. Nah, ngajak pihak ketiga dia. Hidangan ini masuk ke Jepang pada masa Meiji, terus diadaptasi dengan selera dan juga bahan makanan lokal di Jepang sana. Jadi biarpun namanya sama-sama kari, setiap negara tentunya punya versi dan juga karakter sendiri gitu kan ya teman Pro 2. Di Indonesia juga karinya udah berbeda lagi gitu taste-nya.

Teman Pro 2, nggak kerasa ternyata udah mau jam 10 aja nih Teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Abis ini bakalan ada Idel yang nemenin kamu di rangkaian santai siang. Yang mau nge-request, yuk request dari sekarang Teman Pro 2 nih, buat mempermudah Idel supaya

0: bisa langsung set lagu kamu langsung diputerin deh. Yang pastinya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau gitu Rinda Merlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi.
2: Teman-teman.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi nih sama aku Idel, teman Pro 2 yang nemenin kamu pastinya di hari Minggu ini gitu ya. Apapun aktivitas kamu hari ini, I hope you feeling well ya teman Pro 2. Karena besok sudah apa? Sudah hari Senin gitu ya. Itu artinya ini waktu atau hari terakhir ya kamu bisa mengembalikan energi kamu gitu ya, dengan segala aktivitas yang kamu lakukan hari ini teman Pro 2. Oh ya, juga teman Pro 2, aku infoin juga untuk kamu mungkin yang beraktivitas di luar rumah gitu ya hari ini, untuk selalu pakai masker ya teman Pro 2 ya, mengikuti informasi bahwa asap vulkanik Gunung Anak Krakatau sudah menyebar sampai Bogor juga ya teman Pro 2 ya. I hope you feeling well hari ini ya teman Pro 2, dan semoga kita tetap sehat-sehat aja hari ini teman Pro 2. Dan memasuki pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, untuk kamu nih mungkin yang punya requestan lagu-lagu yang kayaknya lagi pengen banget ya didengerin di hari Minggu ini, boleh banget ya teman Pro 2 kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222, atau kamu juga bisa nih gunain fitur live chat yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Dan sambil menunggu request-request yang masuk dari kamu teman Pro 2, dan juga untuk mengawali siang kita hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu dari Sal Priadi, ada Foto Kita Blur.

2022 udah ada requestan yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Della di Caringin Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Della. Aku mau request dong lagunya Niki yang Every Summer Time ya, karena sekarang kayaknya lagi panas-panasnya gitu ya, kayaknya cocok dengerin lagu yang satu ini katanya. Boleh banget dong, nanti aku puterin ya lagunya Niki nih yang Every Summer Time. Dan ada juga dari Kak Vivi di Sentul, katanya, halo Kak Idel, aku Vivi, mau request lagu yang kayaknya udah lumayan lama juga deh, tapi ini lagi terngiang-ngiang terus di kepala aku lagunya. Lagunya Keanu yang Everybody's Changing katanya, tolong diputarkan, terima kasih. Oke, kalau gitu nanti Everybody's Changing-nya aku puterin ya setelah yang satu ini. Ini dia Every Summer Time dari Niki. Enjoy teman Pro 2.

0: has been slain.
1: Kok HP kamu panas banget sih? Ini HP apa setrikaan?
2: Ah, santai, Ti. Lagi ngecas doang sambil main. Tanggung, dikit lagi naik level.
1: Yeay, naik level apa naik suhu tuh? Pantesan kamu cepet banget gonta-ganti HP.
2: Ah, lebay ah. Perasaan aman-aman aja kok.
1: Yeh, aman gimana? Pantesan baterai HP kamu suka gembung. Dipaksa kerja rodi terus sih.
2: Eh, iya juga ya. Kok tangan aku anget gini sih?
1: Nah kan, HP lagi ngecas tuh lagi kerja keras. Kamu malah ajak main. Ini tuh sama aja ibarat kayak orang lagi minum, terus kamu suruh lari maraton.
2: Oh, makanya HP aku sering nge-lag ya? Kadang mati sendiri lagi.
1: Nah, betul tuh. Main HP sambil ngecas bikin panas berlebih, baterai cepat rusak, bahkan bisa beresiko kebakaran loh.
2: Aduh, serem juga ya. Padahal kan niatnya biar nggak lowbat.
1: Iya sih, tapi kan jangan sampai malah low safety dong.
2: Oke oke, aku tunggu penuh dulu deh.
1: Nah gitu dong, main HP boleh, tapi gantian. HP kamu kan juga butuh istirahat kali.
3: Teman terbaik kamu.

Kalian Pro 2 lanjut lagi bacain request. Ada dari Kavani kali ini di Dramaga Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Fani. Aku mau request dong lagu barunya Somber yang judulnya Homewrecker untuk diputerin di siang ini. Sehat-sehat selalu untuk Kak Idel dan juga semua pendengar Pro 2 katanya. Semoga aktivitas hari ini lancar katanya. Oke deh, amin gitu ya, doa yang baik. Dan sama juga untuk kamu gitu ya, dan juga teman Pro 2 gitu ya, sehat-sehat selalu di tengah kondisi mungkin yang kayaknya cukup agak mengkhawatirkan ya, terkait udara juga ya. Teman Pro 2 jangan lupa pokoknya kemana-mana pakai masker ya, inget ya. Oke, kalau gitu nanti lagunya Somber yang Homewrecker aku puterin untuk kamu. Dan ada juga request dari Kak Reza nih, katanya selamat siang Kak Idel, aku minta diputerin dong lagunya Tulus yang Hati-Hati di Jalan, kebetulan lagi di jalan nih ya. Dan juga untuk semua teman Pro 2 yang mungkin hari ini beraktivitas di jalan gitu ya, hati-hati di jalan katanya. Oke deh, kalau gitu nanti lagunya Tulus aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Homewrecker dari Somber. Enjoy teman Pro 2.

masih di Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini udah ada request lagi yang masuk dari Kak Aulia yang katanya minta diputerin nih lagunya Tiara Andini yang Kupu-Kupu, katanya supaya nemenin dia nih di siang hari ini yang nugas buat besok hari Senin gitu, dikumpul katanya tugasnya teman Pro 2. Oke deh, nanti aku puterin ya lagunya Tiara Andini yang Kupu-Kupu, dan semoga Kak Aulia semangat terus gitu ya ngerjain tugasnya di hari ini dan gak ngantuk sih pasti ya, karena lagunya agak bikin semangat naik gitu ya. Dan ada juga nih dari Kak Tiara di Tajur Bogor, katanya halo Kak, aku mau request dong buat nemenin perjalanan jalan-jalan di hari Minggu ini, mau puterin lagunya Sabrina Carpenter yang Busy Woman. Untuk Kaidel, semangat terus siarannya di siang hari ini ya Kak, katanya. Terima kasih sudah disemangatin untuk Kak Tiara. Nanti aku puterin lagunya Sabrina Carpenter Busy Woman setelah yang satu ini. Ini dia Kupu-Kupu dari Tiara Andini.

Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Kita masuk informasi yang pertama. MRT Jakarta tetap beroperasi normal di tengah abu vulkanik. Hingga saat ini MRT Jakarta tetap beroperasi normal meski abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Anak Krakatau telah menjangkau sejumlah wilayah Jakarta. PT MRT Jakarta memastikan seluruh layanan perjalanan tetap berjalan seperti biasa dan perusahaan juga terus memantau perkembangan kondisi abu vulkanik di wilayah operasional MRT untuk memastikan keselamatan dan juga kenyamanan para penumpang. Masyarakat pengguna MRT diimbau untuk tetap mengikuti informasi dan arahan terbaru dari petugas maupun kanal resmi dari MRT Jakarta. Sementara itu, masyarakat di wilayah yang terdampak abu vulkanik diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga menggunakan pelindung pernapasan saat beraktivitas di luar ruangan. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Descendant of the Sun diadaptasi menjadi film Indonesia. Film ini digarap oleh sutradara Hanung Bramantyo, namun Hanung menegaskan film tersebut bukan remake langsung dari serial aslinya, melainkan adaptasi bebas yang akan dilokalkan dan juga disesuaikan dengan konteks Indonesia. Hanung tertarik untuk mengangkat kisah hubungan antara dunia medis dan juga militer yang memiliki prinsip serta keyakinan yang berbeda. Dalam versi Indonesia, konflik cerita akan ditempatkan di wilayah yang memiliki persoalan dengan Indonesia, bukan di negara lain seperti cerita aslinya. Dalam acara Idea Fest 2026 di Jakarta, Hanung juga memperkenalkan teaser berdurasi 100 detik yang menampilkan Reza Radian dan juga Dian Sastrowardoyo sebagai pemeran utamanya. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya Idil mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

2022, lanjut lagi bacain request yang udah masuk ke WhatsAppnya kita. Dan kali ini ada Kak Nisa di Bojonggede yang katanya mau request lagunya Jenny dan juga Tame Impala yang Dracula. Katanya tolong diputerin ya Kak untuk siang hari ini. Terima kasih. Katanya semangat terus Kak Idel siang ini siarannya katanya. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Jenny nih yang Dracula bersama dengan Tame Impala. Dan juga ada request nih dari Kak Awan, katanya, halo Kak Idel, apa kabar? Kak, aku pengen denger lagunya Nona yang terbaru, ada gak ya? Katanya, judulnya Hong, katanya, kalau ada tolong puterin ya, kalau gak ada rollerblade juga gak apa-apa. Salam-salam juga nih buat teman Pro 2 dimanapun berada, semoga lancar-lancar terus katanya, dan semangat terus ya Kak Idel. Makasih Kak Idel, katanya. Oke, kalau gitu aku puterin ya, ada dong lagu terbarunya Nona yang judulnya Hong ya. Nanti aku puterin setelah yang satu ini dia Dracula dari Tame Impala Jenny.

masih barengan sama aku Idal teman Pro 2 dan masih juga nih bacain requestan yang masuk dari teman Pro 2 dan kali ini ada Kak Fura di Gunung Sindur. Katanya, "Halo, aku Fura di Gunung Sindur, mau request lagunya Tulus yang Interaksi buat nemenin Maxisi di siang hari ini," katanya. "Sehat selalu untuk penyiarnya Pro 2, amin," katanya. Oke, sehat selalu juga untuk Kak Fura gitu ya. Nanti aku puterin lagu ya Tulus yang Interaksi. Dan ada juga dari Setia di Bojonggede, katanya, "Halo, selamat siang Kak Idel. Aku mau request dong lagunya Petra Sihombing yang Denting. Tolong diputerin ya Kak, terima kasih," katanya. Oke, kalau gitu nanti lagunya Petra Sihombing yang judulnya Denting gitu ya, aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Interaksi dari Tulus.

0: aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku kebagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Tuan Pro 2 bacain request lagi nih dari Kak Fasya yang katanya minta diputerin lagunya Adhika Rafardi yang judulnya Kisah Tanpa Pisah. Katanya tolong diputerin ya Kak Idel, terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Adhika Ra. Dan juga ada request dari Kak Vivi di Sentul, katanya mau request lagunya Sydney DeFranco yang Strawberry Sweet. Katanya sih untuk nemenin ya di siang hari ini nih dan sudah menuju jam maksi gitu ya di sela-sela aktivitas aku, semoga bisa diputarkan katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya. Dan aku juga mau info nih untuk teman Pro 2 gitu ya, kalau azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya di siang hari ini akan berkumandang pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu nantinya teman Pro 2 aku juga akan puterin kamu lagu-lagu religi untuk di siang hari ini. Tapi stay tuned on Pro 2 FM karena nanti aku akan balik lagi setelah rangkaian religi nya selesai teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita bacain request. Kita puterin requestannya ya. Ini dia Kisah Tanpa Pisah dari Adhika Rafardi.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Pro 2 balik lagi sama aku Idel di Santai Siang hari ini. Dan teman Pro 2 ternyata masih ada nih requestannya masuk ke WhatsAppnya kita. Dan kali ini ada dari Kak Lara. Katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat siang, maaf mengganggu Kak. Katanya, aku mau izin request lagu dari Avril Lavigne yang judulnya When You're Gone Kak." Katanya, "Semoga siaran kakak menyenangkan dan juga penuh dengan keberkahan di hari ini." Katanya, "Oke deh, kalau gitu aku puterin ya nanti lagunya Avril Lavigne yang When You're Gone gitu ya." Dan ada lagi juga nih request dari Kananda yang katanya minta diputerin lagunya Titik Nadir dari Kahitna. Katanya, "Terima kasih Kak," katanya. Oke, kalau gitu nanti Titik Nadirnya aku puterin ya setelah yang satu ini. Ini dia When You're Gone dari Avril Lavigne.

Masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Pagi ini juga kita dapat informasi yang cukup menyedihkan ya teman Pro 2 ya, karena abu vulkanik Gunung Anak Krakatau nih udah mencapai sebagian wilayah DKI Jakarta, Bogor, Banten, Jawa Barat lainnya juga teman Pro 2. Dan untuk itu teman Pro 2 gitu ya, abu vulkanik ini emang sebenarnya bukan debu biasa gitu ya. Partikelnya tuh halus banget dan bisa kehirup sama kita nih sampai ke saluran pernafasan. Dan ada beberapa langkah sebenarnya bisa kita lakukan gitu ya untuk mencegah gangguan pernafasan nih teman Pro 2. Yang pertama, pakai masker kalau bisa diusahakan yang N95 gitu ya, atau KN95 pas kamu beraktivitas di luar ruangan. Karena partikelnya sangat kecil ya teman Pro 2, itu mudah banget untuk kita terhirup gitu ya abu vulkanik ini. Dan yang kedua gitu ya, usahakan tutup pintu, jendela, ventilasi dan juga sumber air di rumah kamu. Dan yang ketiga nih, kamu bisa batasi aktivitas di luar rumah dulu gitu ya, dan hindari berkendara saat hujan abunya lagi parah-parahnya ya teman Pro 2 ya. Dan yang keempat, basahi abu dulu nih sebelum dibersihkan ya, karena kan emang abunya kadang-kadang nempel gitu ya teman Pro 2 ya, mungkin di kendaraan atau di lingkungan sekitar rumah kita gitu ya. Jangan disapu kering gitu ya, pakai air dulu teman Pro 2, dibasahin abunya sebelum benar-benar dibersihin. Dan juga selalu pantau nih informasi resmi pastinya dari BMKG dan juga BPBD setempat teman Pro 2. Dan katanya sih status Gunung Anak Krakatau level 3 ya teman Pro 2 ya, level siaga, dan warga nih dilarang mendekat dalam radius 3 km teman Pro 2. Oke, kita berdoa ya teman Pro 2, semoga juga gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan semoga kita semua dalam lindungannya dan selalu juga diberikan kesehatan.

berdua memasuki jam 1 siang nih. Ini aku mau bagi-bagiin kamu, bagi-bagiin info-info seputar olahraga ya di siang hari ini. Dan info olahraga pertama nih ada dari tim Indonesia Asian Games gitu ya. Dan ini soal kontingen Indonesia nih, jersey resminya gitu ya. Katanya nih baru aja diluncurin. Dan yang bikin menarik katanya desainnya nih bukan cuma keren ya teman produa ya, tapi juga penuh cerita dengan budaya Nusantara. Nah jersey ini dikurasi gitu ya oleh Sarina bareng dengan Mil sebagai official apparel partner, dan menggandeng desainer Gia Panggabean dari Gia Fashion Studio, dan lagi merayakan 45 tahun berkarya. Dan katanya nih motifnya terinspirasi dari seni ukir Toba ya, Georgia, plus motif autentik kain limar dari Sumatera Selatan. Dan katanya nih teman pro 2 ya, maknanya juga dalam banget nih. Katanya ini mempresentasikan gitu ya kekuatan, keberanian, kehormatan, dan juga keberagaman Indonesia. Jadi ini bukan sekedar jersey olahraga ya, tapi ini juga jadi salah satu identitasnya Indonesia yang bakal dibawa ke panggung Asian Games IG Nagoya 2026 teman pro 2. Nah kalau kamu udah lihat belum teman pro 2 desainnya? Keren sih kalau aku lihat-lihat teman pro 2. Kalau kamu penasaran coba cari deh desainnya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

masih barengan sama aku Idel, Teman Pro 2 di santai siang hari ini. Nah, Teman Pro 2, aku mau tanya nih ke kamu gitu ya. Pernah gak sih mungkin kamu punya mimpi pas masih kecil gitu ya, terus akhirnya beneran kesampaian gitu Teman Pro 2, dan beneran kejadian. Nah, ini kisahnya juga sama kayak Derek Michael gitu ya. Ini salah satu pebasket timnasnya Indonesia yang bakal jalanin debutnya nih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan yang bikin spesial adalah waktu Asian Games Jakarta tahun 2018 ya, Derek nih masih duduk di bangku SMA Teman Pro 2 dan cuma jadi penonton aja di GBK. Nah, sekarang bukan lagi nonton dari tribun gitu ya, tapi ikut turun langsung nih pakai jersey merah putihnya Indonesia. Nah, Derek bilang ya, tampil di Asian Games ini memang jadi salah satu impiannya dia gitu ya sejak kecil, dan targetnya juga katanya jelas gitu ya, menang sebanyak-banyaknya dan bisa ngasih kontribusi yang terbaik buat timnya gitu Teman Pro 2. Wih, keren ya, dari penonton gitu ya jadi beneran pejuang merah putih. Nah, kalau kamu Teman Pro 2, ada gak sih mimpi-mimpi yang pengen kamu achieve gitu ya, yang pengen kamu raih, kira-kira kamu bisa gak nih mewujudkannya? Aku yakin pasti bisa.

0: Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Kayaknya ditunggu sama pecinta tenisnya Indonesia ya. Nih kabar keren banget ya dari Aldila Suciadi bareng dengan partnernya Erin Rothfield, katanya sukses nih berhasil melaju ke babak 16 besar US Open 2026. Nah katanya di babak sebelumnya ya, Aldila dan juga Erin nih berhasil naklukin pasangan Janice Chen dan juga Leila Fernandez. Dan pertandingannya juga seru banget nih teman Pro 2. Tapi Aldila dan Erin berhasil tampil lebih matang ya, solid, dan juga bisa mengamankan tiket ke babak berikutnya. Dan buat Aldila ini pastinya jelas ya jadi salah satu kabar yang positif di panggung Grand Slam gitu ya. Apalagi tenisnya Indonesia lagi punya sederet nama yang terus kayaknya mencuri perhatian ya di level dunia. Nah sekarang kita tinggal tunggu nih teman Pro 2, kira-kira sejauh apa langkahnya Aldila dan juga Erin di US Open tahun ini. Kalau kata aku sih gas terus ya, dan bisa bawa nama Indonesia makin jauh melambung tinggi. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say.

Dari 3 orang di dunia, lebih dari 2 di antaranya adalah pengguna media sosial. Ada ratusan juta konten yang diupload setiap harinya, dan di balik setiap konten ada ide, kreativitas, dan peluang cuan yang terus berjalan. Konten sekarang bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan. Mulai jadi konten creator, live shopping, sampai UMKM yang manfaatin media sosial buat ngejangkau lebih banyak orang. Aktivitas di dunia digital ngebuka cara baru buat kerja dan berkarya dengan sistem yang lebih fleksibel. Teknologi bikin kita punya ruang buat terus belajar, berkembang, dan berdiri di kaki sendiri. Jadi, media sosial bukan cuma buat scroll, tapi juga buat berkarya, jalanin usaha, dan yang pasti, nambah peluang cuan.

Take Mu, Teman Pro 2. Ini salah satu OST dari film Imperfect ya, yang kayaknya juga sampai sekarang lagunya relate dan nyangkut banget gitu ya sama kehidupan kita sehari-hari. Nah tapi Teman Pro 2, kalau kamu mendengerin lagu-lagu enak kayak gitu, Teman Pro 2 bisa banget gitu ya langsung didengerin di RRI Digital nih. Karena di RRI Digital juga nih ya, kamu kalau mau dengerin siaran RRI bisa makin gampang, makin seru, dan yang pastinya juga makin digital. Nah, kamu mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja bisa banget. Cukup download nih RRI Digital di smartphone kamu yang tersedia di Google Play Store dan juga App Store. Dan yang pasti ini gratis, Teman Pro 2. Terus kamu aja deh, kamu pasang aja di aplikasinya gitu ya, dan kamu bisa temuin siaran RRI Bogor Programa 2 sampai dengan kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi. Dan Teman Pro 2, aku juga mau infoin ke kamu gitu ya, karena ini mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat, itu artinya sebentar lagi kita akan segera bergabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti chart nasional di hari ini ya, top 20 nasional dan internasional di siang hari ini. Dan untuk itu, Teman Pro 2, aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan semoga informasi yang aku share ke kamu di siang hari ini bermanfaat untuk kamu. Dan aku juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran, Teman Pro 2, dan aku berterima kasih juga untuk kamu yang udah berpartisipasi dalam request di hari ini, Teman Pro 2. Kalau gitu, aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye, Teman Pro 2.

0: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi

0: di RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: 2019 itu dia Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang dengar suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Jessica Toglojas dan juga Ade Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glojas dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: lagu ini, sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Main-Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: 20 nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam nomor 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya 2 music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, grup musik

berdua. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkey yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkey apapun teman berdua. Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini Teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, Teman Perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini, teman produa. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman produa, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman produa, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman produa, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman produa, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9-nya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan Susie. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno. Yang hasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Oscar Piastri mendapat penalti mundur 3 posisi grid setelah dinilai menghalangi Liam Lawson saat kualifikasi Grand Prix Italia. Penalti ini membuat Piastri turun dari posisi ketiga ke 6 pada balapan di Monza Minggu 6 September 2026. Dilansir dari Formula1.com, Stewards menjatuhkan hukuman setelah memeriksa data dan mendengarkan penjelasan kedua pembalap serta perwakilan tim. Insiden terjadi ketika Lawson mendekati mobil McLaren milik Piastri di Ciccione pertama Monza di akhir kualifikasi 2. Saat itu Piastri baru keluar dari pit ketika mendapat informasi mengenai kedatangan Lawson, Mark Verstappen dan Carlos Sainz. Ia mengaku kesulitan mengatur situasi setelah keluar dari pit dan harus menghindari Verstappen yang sedang melakukan push lap.

Kita masuk ke informasi selanjutnya. Naomi Osaka berhasil menaklukkan Elise Martins untuk mengamankan tempat di babak 16 besar US Open 2026. Petenis Jepang ini menang 6-3, 3-6, 7-5 dalam pertandingan selama 2 jam 38 menit Minggu 6 September 2026. Bermain di Louis Armstrong Stadium, Osaka sempat mengalami kesulitan setelah masalah Achilles yang dialaminya kembali membutuhkan penanganan trainer. Petenis berusia 28 tahun ini tetap bertahan meski sempat terlihat frustasi terhadap penampilannya sendiri. Dilansir dari WTA, Osaka merebut set pertama dengan skor 6-3 dan unggul 1 break di awal set kedua. Martens kemudian membalikkan momentum dengan merebut set kedua setelah melalui permainan yang lebih ketat. Di set ketiga, Osaka mencoba bangkit untuk mengatasi perlawanan Mertens. Dia sempat menyanyiakan 3 match point sebelum mengamankan kemenangan di kesempatan keempat. Tema Pro 2.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua balik lagi dengan Arda untuk sore hari ini ya. Saya yang nemenin kamu di sore ceria. Ini tumben-tumben saya sore teman berdua ya. Tapi gimana nih? Apakah sore hari ini menjadi sore hari yang menyenangkan untuk kamu? Tapi terlepas daripada itu semua teman berdua ya. Jabodetabek juga info terakhirnya dari apa namanya untuk kamu yang suka lagi di jalan gitu ya, apalagi yang naik motor dan lain sebagainya, punya aktivitas di luar ruangan, ini kudu harus prepare gitu karena Jabodetabek udah mulai terdampak ya dari erupsi Gunung Krakatau gitu ya. Jadi ada abu vulkanik yang takutnya nanti kalau misalnya kamu nggak pakai masker dan lain sebagainya itu malah bisa jadi sakit teman berdua gitu ya. Di sore hari ini kita bakal seru-seruan bareng. Nanti ada beberapa informasi yang bakal saya ketengahkan ke ruang dengar kamu. Jadi tungguin aja kira-kira informasinya apa. Tapi yang jelas saya masih mau puterin dulu beberapa lagu. Untuk lagu pembukanya itu ada, ini lagunya siapa namanya? Sela sebenarnya, tapi yang nyanyiin Lomba Sihir teman berdua. Dan kamu lompat lebih tinggi untuk kamu
1: yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Lapisan abu tipis yang nempel di tangan dan juga di wajah setelah kita keluar rumah ya. Karena mungkin terlihat seperti debu biasa, abu mungkin langsung kita seka dengan tangan ataupun handuk kering. Padahal gesekannya itu bisa bikin kulit gak nyaman, teman Pro 2 ya. Abu vulkanik ini terdiri dari pecahan batuan mineral sama kaca vulkanik gitu. Butirannya keras, abrasif, terus punya sifat sedikit korosif gitu. Walaupun memang gak semua orang juga yang kena sama abu ini itu akan mengalami yang namanya masalah kulit gitu, teman Pro 2. Iritasi akibat abu vulkanik sebagai efek yang gak umum tapi tetap bisa terjadi gitu, terutama kalau abu itu bersifat asam gitu. Nah, gimana nih caranya supaya abu vulkanik yang mengiritasi kulit gitu. Pertama, butiran abu yang keras itu bergesekan dengan kulit, apalagi kalau misalnya digosok, numpuk di balik pakaian misalnya gitu ya. Terus nempel dalam waktu yang lama gitu. Nah, sebagian abu yang baru jatuh itu bisa bawa lapisan zat asam. Sifat dan jumlah lapisan tersebut emang beda-beda setiap letusan. Karena itu tingkat iritasi gak ditentukan hanya dari warna ataupun dari ketebalan abu, teman Pro 2. Nah, orang dengan dermatitis atopik atau eksim ya, itu punya lapisan pelindung kulit yang lebih mudah kehilangan kelembapan. Dan ini gampang banget ditembus sama bahan iritan gitu. Paparan abu itu bisa jadi salah satu pemicu memburuknya gatal dan juga peradangan, teman Pro 2. Apakah bisa ngebakar kulit? Nanti kita jawab ya. Sebelum itu saya mau puterin dulu lagu Bunga Hati dari Salma Salsabil untuk kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Udah tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, tanggal berdua kita bahas yang tadi ya. Apakah abu vulkanik itu bisa ngebakar kulit gitu ya? Abu yang jatuh jauh dari gunung itu memang biasanya udah dingin teman-teman dua. Karena itu rasa gatal atau perih setelah terkena hujan abu itu gak otomatis menandakan luka bakar. Nah, resiko luka bakar itu lebih berkaitan dengan material yang masih panas di dekat sama gunung, seperti kayak misalnya aliran piroklastik dan juga lontaran material erupsi. Sementara itu hujan yang menjadi asam akibat sulfur dioksida dan juga gas vulkanik lain itu bisa mengiritasi kulit serta menimbulkan rasa menyengat gitu. Abu dingin di pemukiman, material panas dan juga paparan gas asam merupakan bahaya yang beda gitu. Masyarakat atau kita ini memang tetap harus menjauhi zona terlarang serta mengikuti arahan lembaga penanggulangan bencana. Semoga sih teman-teman kita yang ada di dekat-dekat sana ya, itu semuanya bisa stay safe lah ya. Terus sebisa mungkin juga hindari area yang mengalami hujan abu kalau misalnya memang memungkinkan. Terus yang jelas kalau misalnya udah nempel ke kulit teman bro dua, jangan gosok abu dalam keadaan kering. Jadi hindari untuk menyeka abunya dengan handuk langsung ya, ataupun sikat gitu, atau scrub, karena memang butirannya bersifat abrasif. Bilas dengan air bersih, aliran air untuk mengangkat partikel sebelum mencuci kulit gitu teman bro dua. Misalnya juga kayak di kendaraan kita gitu ya, misalnya di kaca mobil gitu, itu juga sama, jangan langsung kamu lap, harus dibasahin dulu teman bro dua. Terus jangan gosok kulit pakai handuk gitu, jadi keringkan dengan menepuk-nepuk perlahan modelnya gitu. Terus gunakan pelembab tanpa pewangi. American Academy of Dermatology itu menganjurkan pelembab ataupun krim perbaikan pelindung kulit saat kulit masih sedikit lembab setelah dicuci. Gitu teman-teman berdua ya. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya. Jangan kemana-mana.

Oke, kita lanjutin lagi. Kamu masih di Sore Ceria barengan Arda untuk sore hari ini, teman-teman berdua ya. Tadi kita ngomongin soal erupsi Gunung Krakatau yang memang juga di media sosial lagi banyak banget yang ngomongin ya. Tapi juga ada satu fenomena, ini namanya fenomena BookTok, teman Produa, yang juga jadi tren di kalangan anak muda dan juga para pecinta buku di medsos gitu. BookTok atau singkatan dari Book TikTok gitu. Ini merupakan sebutan untuk komunitas platform TikTok yang fokusnya ke konten literatur, kemudian juga ulasan buku maupun rekomendasi bacaan. Konten ini berseliweran ya di TikTok dan sukses menghidupkan kembali minat baca. Buku-buku yang dikontenin itu biasanya mengalami lonjakan penjualan, jadi bahan perbincangan juga, termasuk buku-buku lama yang akhirnya kembali viral gitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa sih BookTok ini bisa bikin buku-buku lama itu populer lagi? Seberapa kuat sih sebenarnya pengaruhnya ke pengguna media sosial, teman-teman dua? Jadi para kreator BookTok itu mengemas kontennya dengan menarik. Selama kontennya menarik, kontennya akan terus ditonton dan dibagikan sama pengguna. Para kreator BookTok itu kreatif. Mereka itu mengemas konten buku secara ringkas, ekspresif, dan juga jujur. Secara personal, para kreator itu membagikan pengalaman membaca mereka kepada penonton. Mereka akan menjabarkan kelebihan buku, adegan yang paling berkesan, sampai dengan reaksi emosional ketika ngebacanya. Nah, hal ini akhirnya membuat penonton itu jadi mau baca juga, meskipun bukunya tergolong terbitan lama. Dan biasanya suka digantung, teman Prodo, kalau misalnya kamu perhatiin gitu ya. Jadi kita kan jadi penasaran gitu.

Oke, kita lanjutin nih ya, tema berdua ya. Anak muda sekarang itu hidup berdampingan dengan teknologi, termasuk media sosial. Makanya baca buku ini bukan lagi sekedar hobi pasif. Banyak dari para pecinta buku yang membagikan pengalaman bacanya ke media sosial. Misalnya dengan memfoto buku secara estetik, terus kemudian menandai halaman-halaman favoritnya, nambahin latar musik yang cozy gitu ya, untuk atau sesuai dengan tema bukunya gitu. Nah, visual-visual yang seperti ini yang akhirnya membuat audiens itu ngerasa tertarik untuk punya hobi yang sama. Tren bookish estetik bilangnya ya. Ini membuktikan bahwa tampilan visual itu bisa mengubah persepsi tentang membaca dengan gaya hidup yang nggak kuno gitu, melainkan kekinian. Alhasil, buku-buku lama juga ikut kembali diburu untuk dibaca sama anak-anak muda maupun orang dewasa gitu. Nah, ada buku apa aja sih Bang yang enak untuk dibaca? Misalnya kamu lagi cari buku nih ya, apa ya bilangnya ya, rekomendasi buku seru untuk body read ya. Misalnya pilih dulu genrenya sama Pro 2. Misalnya yang suka misteri atau thriller, nah lah udah lari aja ke sana gitu. Misteri atau thriller ini jadi salah satu genre buku yang seru juga untuk dibaca bareng, selain karena memang alur ceritanya biasanya tuh penuh dengan teka-teki ya, misteri-misteri gitu. Genre ini bikin kamu sama teman baca kamu, misalnya kamu bisa berbagi teori gitu satu sama lain. Rasanya seru juga kalau misalnya punya spekulasi masing-masing terkait suatu cerita teman Pro 2. Nah, rasa penasaran yang disuguhkan dari genre ini itu akhirnya membuat kita itu jadi lebih antusias untuk baca gitu. Apalagi kalau misalnya ada plot twistnya, jadi dijamin bakal makin seru gitu. Misalnya apa? Misalnya tuh ada The Silent Patient ya. Ini karyanya dari Alex Michaelides. Kemudian juga ada Teka-teki Rumah Aneh, karyanya Uketsu. Terus ada juga satu lagi tuh A Good Girl's Guide to Murder. Ini karya dari Holly Jackson.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Oke, teman Prodo, di jam 17.50 nih ada waktu kurang lebih sekitar 9 menit ya untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya di 17.59. Jadi saya bakal puterin dulu beberapa lagu religi, kemudian juga nanti ada kumandang azan maghribnya di 17.59. Nanti kita ketemu lagi setelah sholat maghrib, teman Prodo, ya, untuk kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat menjalankan.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2 udah tahu belum? Azan berawal dari seorang kaum Ansor bernama Ibnu Zaid yang menceritakan mimpinya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai seorang lelaki yang mengajarinya suatu metode memanggil orang-orang untuk sholat. Nabi yang mengamini perihal mimpi tersebut lantas memanggil Bilal yang terkenal punya suara merdu untuk berdiri di puncak rumah tertinggi dekat masjid guna memanggil orang-orang untuk sholat. Panggilan yang mengandung sisi spiritualitas sekaligus estetika ini berisikan kalimat-kalimat yang kini kamu dengar sehari-hari. Tidak berubah sejak Bilal mengumandangkannya pertama kali.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

show.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke lah teman produknya di jam 18.57 ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok Toba Prodo ya, di Jaga Malam gitu. Setelah ini bakal ada Bang Day, tapi sebelum itu kita akan gabung dulu ke Prodo 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune. Arda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat mengimbau masyarakat

Beralih ke informasi lainnya, Teman Pro 2 merespon cepat dampak erupsi Gunung Anak Rakatau yang mulai menyebar ke sejumlah wilayah. Kepolisian Polres Bogor beserta seluruh kepolisian sektor atau polsek jajaran melaksanakan aksi tanggap darurat dengan turun langsung membagikan masker ke jalanan pada hari Minggu ini. Sasarannya adalah masyarakat luas yang tengah beraktivitas di luar ruangan, khususnya para pengendara roda 2 dan juga pejalan kaki. Langkah proaktif ini diambil guna melindungi saluran pernafasan masyarakat dari ancaman paparan debu vulkanik yang berpotensi mengganggu kesehatan dan juga jarak pandang di jalan raya. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardilestanto menginstruksikan seluruh personil di lapangan untuk tidak sekedar membagikan masker, tetapi juga memberikan edukasi langsung mengenai bahaya tersembunyi dari abu vulkanik. Dalam edukasinya, petugas menekankan bahwa meskipun udara mungkin tampak normal, partikel abu vulkanik berukuran sangat halus, kurang dari 10 mikron, dan sangat berisiko mengiritasi mata, hidung, tenggorokan, serta paru-paru. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Halo teman bro dua, Deli Tamunan balik lagi untuk nemenin kamu. Balik lagi dari mana, Del? Maksudnya hadir lagi ya di hari Minggu malam ini untuk nemenin kamu sampai jelang tengah malam nanti. Seperti setiap edisinya, setiap hari Minggu ini kita punya dua program acara teman pro 2. Di jam 9 nanti kita bakal berromantis-romantisan di Jaga Malam Special on Sunday. Tapi sebelumnya di jam 8 ini kita punya obrolan komunitas nih. Nah sekarang saya sudah menghadirkan dua teman saya untuk ngobrol-ngobrol di sini teman pro 2 ya. Di sini sudah ada Don dan juga Medi. Medi apa Midi sih? And mic-nya naikin. Nah.
1: Medi.
0: Iya. Sama Don.
2: Halo Bang Deli.
0: Dari Peklan Raya.
2: Peklan Raya, benar.
0: Kalau Don ini kan barista. Lu barista bukan sih basicnya?
1: Salah.
2: Enggak, Bang.
0: Bukan ya? Kenapa lu nongkrong sama para barista terus?
2: Nyamannya di situ kali ya, Bang ya?
0: Nyamannya di situ. Basic lu apa sih?
2: Basic gue kalau marketing, Bang.
0: Lu marketing?
2: Marketing. Jadi selama ini Bang Deli anggap gue apa, Bang?
0: Gue pikir lu yang barista, serius gue. Lu bartender atau gue barista gitu?
2: Enggak, Bang. Gue
0: karena marketing. Ada adegan gue liat videonya rambut lu kebakar tuh saat barista pada ngumpul di sebuah klub malam. Kan di situ kan semuanya rata-rata barista nih gitu. Si Don juga barista kali ya gitu. Tapi rambut udah tumbuh ya, Don ya?
2: Gua enggak ingat itu, Bang, sorry.
0: Ada videonya, nanti gua kasih lihat lagi.
2: Aduh, oke. Rambut udah tumbuh, Bang, alhamdulillah.

0: Lagian ya dikasih tonton ke gua. Gua kan jadi teringat gitu. Rambut kan mahkota ya kan. Tapi alhamdulillah lah sudah kelihatan tuh ya. Iya. Iya iya. Kalau Medi, kalau kamu ini apa di dunia perkopian juga aktif?
1: Sebenarnya baru aktif di dunia perkopian tuh pas masuk ke Kopi Klan. Oh. Jadi sebelumnya tuh gue lebih di dunia kreatif. Nah, dunia pas kreatif. Masuk ke Klan, oh, banyak nih kesinambungannya antara kreatif dan kopi ternyata.
0: Kreatif, kreatifnya spesifiknya apa, Matt?
1: Gue desainer, graphic designer.
0: Oh, desain grafis. Yes. Ya. Oke, oke, oke, oke. Don.
2: Ya, Bang Deli.
0: Tahun lalu gue lihat ada Pekelan Raya.
2: Yap.
0: Tahun ini bikin juga.
2: Betul.
0: Gue pengen tahu dong sejarahnya, kenapa sih bisa ada Pekelan Raya itu?
2: Ya. Jadi sebenarnya kalau Bang Deli ngelihatnya tahun lalu, sebenarnya masih ada 2 tahun lagi sebelumnya, Bang Deli.
0: Sebelumnya. Berarti ini yang keempat nih.
2: Betul, Bang Deli.
0: Tahun
2: kita
0: ini
2: yang
0: ya.
2: Keempat. Okay. Sebenarnya Pekelan Raya ini sejarahnya itu kami para tim dari Kopi Klan tuh sebenarnya kita pengen ngerayain ini kira-kira biar engage sama masyarakat Bogor dan teman-teman di Bogor nih kayak gimana awalnya kan. Akhirnya okay. Semangat-semangat yang kita bangun adalah semangat-semangat kebersamaan bersama komunitas.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kenapa begitu? Karena sebenarnya dari nama pun kita Klan kan ya. Mm-hmm. Klan itu sebenarnya kita mau mengaminkan bahwa nama kita tuh emang buat jadi sebuah tempat berlabuhnya para kelompok-kelompok yang ada di Kota Bogor, Bang. Nah, maka dari itu ulang tahun kita bertajuk Pekelan Raya ini, semangat kita adalah semangat kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Bogor, Bang.
0: Oke. Okay. Momennya sebenarnya ulang tahunnya Kopi Klan.
2: Iya, awalnya yang pertama tuh di 2023. Okay. Berarti.
0: Iya, iya, iya. Tapi akhirnya nge-grab komunitas juga nih.
2: Betul, Bang.
0: Jadi ini event satu apa? Satu event lintas komunitas ya.
2: Betul, Bang.
0: Iya, iya, iya, iya. Apa yang berbeda dengan konsep tahun-tahun sebelumnya? Kalau konsep tahun pertama itu gimana tuh? Ada apa aja sih isinya?
2: Mungkin nanti kita akan sebenarnya kalau konsep kita dari awalnya Pekelan Raya ada ini, kita lebih berkonsep kira-kira bagaimana kita membuat sebuah event yang sekiranya nggak cuma event di coffee shop lalu dilupakan begitu saja, Bang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya kita membuat gimmick-gimmick yang mana di tahun pertama. Itu sebenarnya kita membuat Kopi Klan itu, Bang, semua pakai hologram.
0: Apanya nih?
2: Hologram. Jadi gue ngedekor semua sudut-sudut Kopi Klan. Pakai dekorasi dari aluminium foil. Waktu itu kita emang mau ngangkat gaya-gaya Y2K.
0: Oke. Okay.
2: Jadi waktu itu dari seluruh sudut-sudut Kopi Klan tuh warnanya silver, Bang.
0: Oh, jadi nah, kayak Panji manusia milenium ya?
2: Iya, kayak di lampu merah ya, Bang ya.
0: Lu menghadirkan manusia silver juga gak sih?
1: Jadi tuh waktu itu ini yang lagi hype-nya New Jeans. Uh-huh. Itu kan dia vibes-nya Y2K banget.
0: Okay.
1: Nah, terinspirasinya dari situ. Jadi dari biar situ relate nih sama warga-warga sekitar.
0: Yeah. Oh, oke. Okay.
2: Nah, tadi kalau Bang Deli bertanya apa bedanya tahun ini, Bang? Sebenarnya nanti di tahun ini kalau dari gua sebagai event director Pekelan Raya ini, konsep di tahun ini kita ingin Pekelan Raya ini lebih hangat, Bang.
0: Oke. Okay.
2: Sebelumnya kalau tahun-tahun sebelumnya kita pernah ada konsep pasar malam, Bang. Jadi kita emang mau nge-guide komunitas dengan gaya-gaya pasar malam, makanya gaya-gaya desainnya tahun di 2024 itu kita nuansanya kayak pasar malam, lampu-lampu neon, kayak gitu-gitu.
0: Ada rumah hantu nggak?
2: Bener, tapi kita klesetin, Bang. Kita jadi bikin rumah kucing. Tapi kucingnya pada pakai kain gitu, bener.
0: Kan lu kucing pernah pakai kain kafan?
2: Iya, kita bikin rumah.
0: Gak, dianya pernah diem aja tuh kucingnya?
2: Kan gambar, Bang, maksudnya.
0: Oh, gua kira beneran ada kucingnya.
2: Nah, kalau sekarang kita mau ngangkat hangatnya, nanti mungkin dari Medi bisa jelasin kenapa kita output-output artnya bakal kayak gimana, Mek.
0: Oke, Medi.
1: Oke. Jadi tuh kan ya 3 tahun kebelakang tuh udah banyak eksplorasi gaya desain lah dengan visualnya. Tahun pertama Y2K, terus tahun kedua ada apa tahun kedua itu?
2: Tahun pertama kita Y2K, tahun kedua kita pasar malam, tahun ketiga kita bikin gelanggang olahraga.
0: Gelanggang olahraga.
1: Jadi tahun kemarin tuh lagi hype-nya orang switching lifestyle kan, dari yang mungkin habitnya buruk jadi sering olahraga, terus ada Strava juga. terus okay. Ya jadi hype olahraga gitu kan. Nah makanya kita menggunakan konsep gelanggang untuk tahun ini karena kita mau ngeselebrasi, mau lebih menekankan kayak ini klan lagi ulang tahun loh gitu. Ini emang tiap bulan September ini tuh acara ulang tahunnya klan loh gitu. Nah makanya kita mau bikin vibes-nya tuh sehangat mungkin dengan membawa tema pesta di halaman belakang gitu bang.
0: Pesta di halaman belakang.
1: Betul.
0: Oke.
2: Hari ini by the way baru pembukaan bang.
0: Oh ini dibuka nih pekalan rayanya nih.
2: Tadi pagi kita ngumpulin teman-teman komunitas, lintas komunitas dan loyal customer, dan kita ngegabungin ada investor juga dan rekan-rekan kerja kita. Kita tadi pagi potong tumpeng bang, tapi pun tumpengnya warna biru. Karena klan warna biru kan bang, kalau kuning kan kurang asik. Jadi kita tadi pagi potong tumpeng biru bang.
0: Kalau kuning mah jadi sama aja gitu ya.
1: Sebenarnya klan juga ada warna kuningnya sih, cuman
2: kan basic ya.
1: Jadi kayak kenapa nggak biru?
0: Jadi siapa aja yang kumpulin tadi? Komunitas.
2: Tadi kita komunitas main bareng itu komunitas asli Bogor bang. Dia juga sering beberapa kali kita lihat mengikuti beberapa acara-acara yang dibikin pemerintah juga. Terus juga dari teman-teman komunitas lari juga kita ada perwakilannya, teman-teman komunitas kopi. Lalu juga setelah itu bang, setelah kita potong tumpeng, kita ada acara bang, yaitu tadi kita ngelukis cangkir.
0: Ngelukis sama, cangkir
2: satu komunitas namanya crafting. Itu jadi tadi pagi kita setelah potong tumpeng kita ngelukis-lukis cangkir bang sama audiens yang datang.
0: Oh gitu.
2: Iya. Okay, outputnya jadi, si cangkir itu bisa dibawa pulang ya tadi.
1: Betul. Jadi kayak setelah potong tumpeng itu nggak yang langsung pulang, jadi kita masih tetap ada aktivitasnya dulu melukis di cangkir seperti itu.
0: Seru ya?
1: Seru.
0: Terus kenapa, ya sama kenapa saya nggak diundang?
1: Wah itu berarti coba tanya ke Bang Don nih.
2: Kan kalau Bang Deli kan sibuk ya, kita nggak berani juga ngundang, kita rada sungkan.
0: Ini asumsi namanya nih.
2: Itu yang ini tapi asumsi dan itu juga pagi hari di Minggu kan Bang Deli.
0: Gua mah ini tahu morning person. Morning
1: berarti person. Minimal harusnya ngundang dulu aja nggak sih, effort dulu aja nggak sih harusnya.
0: Dia membuat gua lebih nanti jadi media aja yang ngontak saya langsung.
1: Oke okay deh boleh kalau gitu nanti saya jadi marketingnya aja deh.
0: Iya.
2: Oke.
0: Tapi poinnya selalu itu ya. Pekalan Raya itu selalu mengundang banyak komunitas. Betul, untuk ini terlibat di sini.
2: Betul.
0: Nah, kalau misalnya tadi pembukaannya, memang ada rangkaian apa aja sih?
2: Ya, jadi Pekalan Raya ini kayaknya kita terlalu basic banget kalau kita ngerayain ulang tahun cuma sehari, Bang Deli.
0: Oke. Okay.
2: Kita ini satu bulan, Bang Deli. Satu bulan kita banyak rangkaian acara dan promo yang bakal kita kasih untuk teman-teman di Kota Bogor dan sekitarnya Bang Deli.
0: Sadis.
2: Ya, jadi sudah kita ngerayain ulang tahun. Ya, sebagaimana kita mengangkat tema pesta di belakang rumah, namanya kita lagi ulang tahun ya. Kita banyak traktir orang juga, banyak undang orang juga kan Bang Deli. Jadi rangkaiannya ini nanti bisa teman-teman dari para pendengar teman Pro 2 ini bisa ikutan juga. Jadi sebenarnya tadi kita juga launching namanya Pekalan Raya Paspor Bang Deli.
0: Pekalan Raya Paspor?
2: Iya.
0: Maksudnya gimana tuh?
2: Pekalan Raya Paspor itu kita bikin ala-ala gimmick paspor.
0: Oke.
2: Tapi di dalamnya isinya stamp-stamp yang mana setiap customer kita atau komunitas yang ikut event kita berapa kali dalam sebulan ini itu ada rewardnya Bang Deli.
0: Rewardnya apa?
2: Rewardnya banyak Bang Deli. Kita dari 4 step, 8 step sampai 20 step itu semua ada tingkatan rewardnya masing-masing.
0: Hush.
2: Yang paling full nanti ketika teman-teman dari komunitas di Kota Bogor dan customer loyal kita yang ikut full event kita Bang Deli akan dapat voucher dari Kopi Klan cuma 300.000.
0: Gede tuh ya bro ya.
2: Gede Bang Deli.
0: Itu mah udah bisa beli makanan banyak tuh.
2: Itu bisa nraktir sekeluarga Bang Deli.
0: Iya.
2: Keluarga tetangga juga bisa itu.
1: Biar dapat si voucher ya, dapat 300.000-nya ini ya, aktif ikutin event-event serunya
0: sering ikut,
1: Kopi
0: sering datang
1: Klan
0: gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya rangkaiannya sebulan ini berarti kan kesempatan orang untuk datang tuh bisa kapan aja kan?
2: Betul Bang Deli. Banyak, kita ada weekend dan weekdays kita ada acara.
0: Enggak terbatas, kalau misalnya cuma 1-2 hari kan kadang ada orang yang enggak bisa. Kalau ini kapan aja bisa datang tuh ya.
2: Betul Bang Deli. Dan sebenarnya kita concern ke komunitasnya pun enggak yang selalu spesifik komunitas apa Bang Deli. Sebenarnya di Pekalan Raya kali ini kita ngangkat ada 4 core Bang Deli, yaitu yang pertama kita musik, kreatif, kopi, dan olahraga. Jadi sebenarnya 4 core komunitas itu bisa gabung sama kita Bang Deli. Dan yang mana sebenarnya sampai akhir September nanti teman-teman komunitas itu udah kita kontak-kontakin Bang Deli.
0: Okay.
2: Jadi kita bakal ngelakuin acara sama mereka di setiap minggunya. Yang mana nanti di minggu depan nih Bang Deli kita ada event sama seluruh komunitas lari di Kota Bogor.
0: Semua yang pada doyan lari tuh,
2: doyan ya? Lari, kita kasih free cuma-cuma beverage pagi-pagi dan buah-buahan Bang Deli.
0: Kalau hari
2: lari.
0: Minggu tuh?
2: Hari Minggu Bang Deli.
0: Untuk yang suka lari di kenyataan diundang juga gak bro?
2: Itu diundang ke sini aja nanti Bang Deli yang ngajak ngobrol ya.
0: Banyak yang kayak gitu mah. Gak usah diundang, sudah datang sendiri. Beneran tanya si Satria deh.
2: Oh iya. Kapan ya kita semoga habis ini ketemu Bang Satria deh biar bisa ngobrol.
0: Ya udah. Tapi kita penasaran juga teman Pro 2 ya, pengen tahu nih Medi ya, dan juga Don yang mewakili klan gitu ya. Gimana sih proses untuk ide kreatif di Pekelan Raya ini ya? Brainstormnya seperti apa, siapa tahu bisa menginspirasi teman Pro 2 yang lain juga ya. Nanti kita bakal ngobrolin itu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Kita bakal balik lagi setelah ini.

0: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Balik lagi teman-teman berdua dengan teman-teman Peklan Raya yang masih ada Don dan juga Medi di sini yang ngobrol-ngobrol nih. Kita penasaran gimana sih proses kreatif dari event-event yang dibikin sama mereka? Pengen tahu dong gimana sih? Kepikiran apa gitu awalnya? Siapa yang mau jelasin pertama nih?
1: Mungkin kita nanti kalau lebih ke arah visual yang diangkat mungkin ke media. Cuman kalau untuk trigger awalnya itu sebenarnya kita lagi kalau sebelum melaksanakan suatu kita yang kita pikirkan dulu sebenarnya basic needs kebutuhan customer dulu sih dan komunitas.
0: Berarti lu riset juga ya?
1: Bener Bang Deli, kita riset tren dan kira-kira dari tren yang lagi kita riset kira-kira kita bisa patahinnya di mana karena memang tujuan dari Peklan Raya ini nggak mau terlalu trendy kayak misalnya lagi hype apa, tapi kita perlu ada patahannya juga Bang Deli.
0: Lucunya
1: di mana ya gitu sebenarnya. Ya,
0: kayak bikin gitu. Semacam antitesisnya gitu.
1: Betul Bang Deli.
0: Jadi nggak straight ngikutin trennya.
1: Yap.
0: Tapi agak ngelebar juga gitu ya.
1: Betul. Jadi kayak sebenarnya kita meminimalisir terlalu kakunya itu sih Bang Deli. Kalau jadi kalau tadi Bang Deli bertanya gimana proses awalnya, sebenarnya kita lagi mikir itunya dulu kalau awal-awal. Nah nanti setelah itu kita brainstorming bareng sama tim art, sama tim kreatif tuh, baru Bang Deli kita mulai ngelist tuh satu-satu apa yang ada di kepala kita. Mungkin Medi bisa tegasin juga.
0: Medi gimana mau nambahin ya?
2: Jadi tuh untuk ya buat masuk awalnya nih, buat ke proses kreatifnya tuh kita punya sosok gambaran kalau dianalogikan klan ini sebagai manusia dulu nih, biar bisa relate sama orang-orang sekitar juga, biar nyaman gitu kan. Nah jadi klan ini tuh adalah teman yang rumahnya tuh selalu jadi base camp buat semua orang Bang.
0: Oh tempat gitu. Ngumpul
2: jadi
0: lah ya.
2: Jadi kalau misalnya ya klan ini adalah orang nih, kayak lu punya teman kayak oke gue selalu mau ke rumah lu karena nyaman dan friendly, welcoming.
0: Biasanya,
2: asik,
0: biasanya gitu. Anak orang kaya tuh yang kayak gitu ya.
2: Nah gitu, orang kaya tapi humble, gak yang rese gitu loh.
0: Iya, emang ada yang kaya rese ya? Ada ya?
2: Kayaknya mungkin ada ya, luas dunia ini.
0: Oke, lanjut men.
2: Oke, jadi nah dia ini sosok yang gak peduli temannya itu siapa, mau nongkrong sama siapa, jadi selalu bakal disambut gitu. Nah makanya tadi dengan si event-event yang juga udah dijelaskan oleh Don, kalau kita komunitasnya gak cuman berpaku pada satu komunitas, ya itu jadi kayak kita ada kreativitas, ada olahraga, ada musik, jadi semua orang tuh bisa kumpul di klan kayak gitu. Ya kayak tagline-nya juga kumpul di klan.
1: Kumpul di klan.
0: Kumpul di klan.
1: Jadi sebenarnya proses kreatif yang tadi Bang Deli tanyakan intinya adalah kalau dari kami marketingnya dulu kita pikirin ke kira-kira manusia saat ini butuh apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua lagi hype apa. Lalu di tim kreatif kita mengandalkan sebuah Peklan Raya ini sebagai yang tadi Medi bilang Bang. Kita bentuk si Peklan Raya ini sebagai manusianya dulu nih. Lu mau dibilang seperti apa nih sama komunitas dan masyarakat Bogor kayak gitu sekitarnya. Jadi sebenarnya pola pikir awalnya itu sih Bang yang kita pikirin, biar kesannya tuh nyampe ke orang-orang.
0: Berarti kan lu ngelakuin riset, lu cari tahu nih.
1: Betul-betul.
0: Dari customer sendiri juga lu mencari-cari tahu apa yang kira-kira lagi mereka pengenin gitu. Yang gua tahu kan si klan ini selalu rame ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, berarti lu juga ngeliat-liat gitu ya. Trennya apa sih yang
1: betul, lagi
0: hype di kalangan mereka gitu?
1: Sebenarnya paling gampangnya adalah kita selalu membuka ruang sama komunitas dan sama customer loyal, dan juga kita sekarang udah dipermudah dengan platform ada Instagram memang ya. Sebenarnya dan kita riset dari tim internal pun ya akhirnya kita lagi mikirin nih apa nih yang kira-kira fit in banget di bulan ini, di tahun ini, dan di saat ini kayak gitu. Jadi beruntungnya kami bisa punya banyak bahan untuk di riset mulai dari internal dan pun eksternal Bang, dan banyak juga orang-orang baik, dan karena kita dekat juga dengan komunitas mereka sangat terbuka untuk memberikan saran dan
0: kasih input juga ya.
1: Input juga. Makanya sebenarnya kita apresiasi sebesar-besarnya buat teman-teman komunitas yang ada di Bogor yang selalu dekat sama klan dan Peklan Raya ini, selalu dukung kita dan selalu jadi teman kita juga sebenarnya sih Bang. Kita nganggapnya teman juga komunitas itu.
0: Iya. Kalau Medi nih, dari segi visual, kamu kan berarti riset juga nih.
2: Betul.
0: Tiap tahun berganti-ganti kan temanya, seperti yang tadi ceritain gitu ya. Biasanya butuh berapa lama untuk menentukan kayaknya bakal begini nanti nih konsepnya gitu?
2: Untuk menentukan waktu berapa lamanya, kita udah mulai ngedevelop itu kurang lebih dari 2 bulan sebelum bulan September ini datang, ya 2 bulan itu kurang lebih proses untuk berpikir tema apa nih yang akan kita bawakan tahun ini dan bagaimana okay. cara tema ini juga nyampe ke orang-orang dan relate gitu sama temanya. Nah, karena tema tahun ini adalah pesta di halaman belakang, jadi kita lebih memilih warna-warna yang cerah, vibes-vibes party yang kayak ini. Kalau misalnya sosok yang udah gue jelasin tadi tuh, yang si orangnya ini bikin pesta dan buat kayak intimate, buat bercengkrama sesama, itu kayak gimana sih kira-kira okay. dia bakal bikin pesta yang kayak apa?
0: Berarti lu ngebentuk gitu. Theater of mind dulu nih ya?
2: Iya betul. Gila. Jadi kayak apa yang harus akan dilakukan oleh orang klan ini gitu?
0: Ada apa aja isinya sih kira-kira itu,
2: nah,
0: gitu?
2: Ya? Tapi kalau mau tahu isinya ya mendingan ke klan aja sih aja buat gitu ngerasain. Ya.
1: Dan fun fact juga Bang Deli, semua instalasi pekelan raya ini kita nggak cuma ulang tahun tapi kita dekor semua cabang kita Bang Deli.
2: Jadi
0: semuanya.
2: Jadi nggak cuma hype di sosial media doang. Kita bikin instalasi juga di area-area. Jadi di area-area tertentu tuh ada dekor yang membangun suasana si pesta di halaman belakangnya tersebut.
0: Oh, jadinya seragam
1: Bang Deli.
0: Satu tema gitu ya.
1: Iya, seluruh cabang kopiklan kita dekor di setiap sudutnya yang relate sama tema yang lagi kita angkat Bang Deli. Iya.
0: Ada berapa cabang sih?
1: Kalau di Bogor kita ada 2 dan di Jakarta kita ada, Jakarta Timur kita ada 1.
0: Jadi Jakarta juga sama nih untuk pekelan raya ini.
1: Iya, cuman treatmentnya lebih banyak di Bogor karena sebenarnya Jakarta Timur kita ada di lobi kantor, jadi tetap kita yang kita maksimalin adalah karena kita tumbuh di Bogor untuk saat ini, kita lagi maksimalin banget komunitas dan teman-teman yang ada di Bogor buat datang ke pekelan raya ini di setiap cabang Kopi Klan. Dan benar-benar pekelan raya ini benar-benar lagi hambur-hamburkan promo untuk seluruh masyarakat Bogor Bang Deli yang lagi dompetnya menipis atau lagi bahkan kayak mau kumpul setiap hari pun kita jamin irit karena di setiap cabang promonya banyak.
0: Iya. Gak usah yang dompetnya tipis ya. Yang tebal juga pengen kok ada promo biasanya.
1: Iya ya, ngejar ya Bang Deli.
0: Lumayan ya.
2: Ada apalagi promo, ibu-ibu ya Bang Deli. Iya, terus ada event juga. Kalau ngikutin banyak event bisa dapat rewardnya juga. Jadi, pokoknya bulan ini kita menghangatkan suasana customer-nya klan lah.
1: Betul. Dan sebenarnya kegiatan yang kita bangun juga, yang kita buat create juga Bang Deli, ini sebenarnya semua lini masyarakat yang ada di Bogor dan Indonesia harusnya fit in sih Bang Deli. Karena siapapun, contoh misalnya kayak hobinya olahraga ada, hobinya musik ada, hobinya dia ternyata ke arah seni ada, dan hobinya dia ke arah kopi ada, itu semua kita fasilitasi Bang Deli lewat event-event ini.
2: Okay. Kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya emang teman-teman mau kayak ikut, oh gue maunya ikutan yang kopi aja nih, atau mau ikut yang seni aja atau olahraga, itu tuh bisa dipantau lewat sosial media karena kita bakal update tiap minggunya bakal ada event upcoming apa aja nih di minggu-minggu ini gitu. Jadi biar bisa mempersiapkan diri.
0: Berarti setiap minggunya itu berbeda-beda.
1: Betul Bang Deli.
0: Untuk hari minggu depan nanti yang si para runner itu ya.
1: Yap.
0: Untuk 2 minggu kemudian?
1: 2 minggu kemudian sebenarnya kita enggak tiap minggu yang weekend dong Bang Deli ya.
0: Oh,
1: ada
0: gitu.
1: Juga kita di hari-hari.
0: Di weekdays juga ada.
1: Weekdays juga kayak nanti kita di weekdays di minggu depan ini kita ada namanya Klan Studi Bang Deli. Klan Studi itu kita arahnya untuk teman-teman komunitas kopi karena kita bakal ngajarin kelas roasting gitu Bang Deli. Cara ngesangrai kopi dari gimana sebelum lu nyeduh, lu tahu kopi itu disangrainya kayak gimana. Terus juga di minggu depan yang tadi Bang Deli nanya, kita nanti ada kolaborasi sama komunitas namanya VLX, itu komunitas motor Vespa Matic yang ada di Bogor Bang Deli. Kita bakal kita bakal morning ride terus finishnya di Kopi Klan. Kita bakal kita kasih beverage dan ada musik-musik seru-seruan pagi-pagi.
0: Oh, itu dia ya. Kalau misalnya mau ikutan kayak kelas gitu, gimana cara daftarnya?
1: Sebenarnya sangat mudah Bang Deli. Kita bisa langsung cek Instagram Kopi Klan, DM pasti kita balas.
0: Oh ya, gitu.
2: Instagramnya apa?
1: Instagramnya @kopi.klan. Dan itu pokoknya di lagi bulan ini ngomongnya cuma pekelan raya Bang Deli. Jadi sebenarnya langsung ini sih ke orang-orang. Dan ini benar-benar terbuka open untuk siapapun Bang Deli. Kita walaupun tadi benar-benar misalnya katakanlah kopi, tapi kita semisal ini untuk orang-orang yang emang masih baru dan ini nggak perlu takut karena apa yang kita lakukan semua benar-benar sangat friendly untuk semua orang pemula atau siapapun
0: ya, kayak gitu.
2: Iya, karena emang tujuan kita juga mau ya merangkul semuanya, siapa yang mau belajar juga atau mau senang-senang bareng, ya itu jadi siapapun bisa banget datang.
0: Boleh ya.
2: Tiap eventnya boleh, betul.
0: Boleh. Begitu teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang mau tanya-tanya sama Don sama Medi boleh nih tentang Pakelan Raya ini, bisa langsung WhatsApp di 0811-111-5222. Nanti kita bakal bacain satu persatu, boleh ya mereka WhatsApp ya, Don
1: boleh,
0: dan Medi.
1: Boleh dong.
0: Kita baca satu persatu, silakan WhatsApp, kita tunggu teman Pro 2. Kita bakal balik lagi habis ini. Yeah.

Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Balik lagi nih Tompro 2 dengan teman-teman Peklan Raya. Masih ada Don dan juga Medi. Anyway, kalian kan setiap tahun itu di Peklan Raya ngundang komunitas gitu ya. Ada gak sih komunitas? Kok suara lu gak ada sih Don? Sorry, salah gua.
1: Cek ya.
0: Nah, coba Matt, suaranya Matt.
2: Hello.
0: Nah, kan tiap tahun ngundang komunitas gitu.
1: Yap.
0: Ada gak sih komunitas yang paling aneh yang pernah lu datangin ke Peklan Raya?
1: Ini pertanyaan yang ingin sekali ku jawab, Bang Deli.
0: Coba.
1: Jadi sebenarnya di Peklan Raya yang kedua itu, Bang Deli, gua pernah menginisiasikan sebuah event yang menurut gue yakin nih marketnya niche banget dan pasti nggak ada yang suka.
0: Oke. Okay.
1: Tapi gue mikir kayak kenapa nggak gue coba dengan market yang sangat dikit ini, orang-orang ini kita kumpulin. Ada tiga, Bang Deli. Pertama, gue pernah ngumpulin orang-orang yang olahraganya skipping.
0: Skipping.
1: Tahu skipping kan, Bang?
0: Tahu skipping. Prop.
1: Yeah. Ternyata ada komunitas ya, Bang, jujur.
0: Terus mereka skippingan doang gitu ya?
1: Iya, Bang. Jadi mereka kayak jadi mereka pertama kayak jogging-jogging gitu di sekitar Taman Helang, Bang Deli. Okay. Terus abis itu mereka ya pakai skipping tersebut, ya olahraga, abis itu ya restnya di Kopi Klan.
0: Kopi
1: gitu.
0: Klan, oke. Okay.
1: Itu pertama tuh skipping. Terus yang kedua, kita komunitas ular, Bang Deli. Gua kumpul di coffee shop.
0: Ular dong apa reptil?
1: Ular dan reptil, eksotis dah.
0: Oke. Okay.
1: Cuman yang lucunya, gua gak expect ada satu anggota dari komunitas itu bawa kobra.
0: Ah, serius lu?
1: Sumpah, bener-bener Bang Deli. Gua ada gue. Kalau kopinya nanti videonya gue kasih tahu ya.
0: Ih, males
1: banget. Tapi dia bawa kandang ya, Bang Deli. Gak yang dilepas gitu, gue juga takut.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Nah, yang paling gong, gue pernah ngumpulin teman-teman komunitas pecinta sugar glider.
0: Sugar glider.
1: Itu. Nah, mereka ternyata gue pertama pas brainstorming sama mereka untuk buat event itu di 2023, kira-kira kita kalau event bakal aktivitas apa nih, Mas? Gue nanya gitu kan.
0: Terus lu kan bingung juga kan?
1: Iya, gue bingung juga. Jujur gue buta, Bang. Kayak gue gak tahu nih komunitas sugar glider ini ngapain di coffee shopnya. Akhirnya kita menemukan satu titik yang mana ada serunya juga, Bang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sugar glidernya itu
0: diterbang-terbangin.
1: Bener, Bang, diterbang-terbangin. Sama manjat-manjat tali. Ternyata lucu, Bang.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Lucu ya.
2: Itu jadi tontonan buat customer-customer lain juga.
1: Iya, kan? Bang, gue pikir itu ternyata jadinya marketnya memang niche banget. Yeah, orangnya sedikit yang suka itu. Tapi ternyata buat orang-orang awam apalagi seperti saya itu
0: jadi hiburan ya.
1: Jadi bengong, Bang, lihat seru juga orang-orang ya. Abis itu gue belinya di mana ya? Itu tapi seru, Bang, itu kayak benar-benar ya? Gue benar-benar ngajak mereka tuh kolaborasi. Gue benar-benar nggak mikirin ini bakal rame apa enggak, tapi untungnya mereka punya sesuatu hal yang memang bisa diliatin ke customer-customer umum gue sih. Jadi seru-seru. Yeah.
2: Yeah, jadi kayak makanya karena seluas itu dan se-welcoming itu si Klan ini, jadi ya sampai pencinta sugar glider bahkan yang olahraganya skipping, ya udah ayo kita welcome juga,
0: diajak aja, juga gitu. Ya
2: iya.
0: mantap ya. Oke, ada Nadia di Tanah Sareal nih yang nanya, katanya seberapa besar sih Peklan Raya ini bisa menjadi kesempatan untuk komunitas-komunitas di Bogor ikutan kolaborasi, katanya.
1: Oh, seberapa besar kesempatannya?
0: Gede banget sih sebenarnya ya. Tapi gak apa, jelasin aja dong. Gak apa-apa dong.
1: Sebenarnya besar banget ya, Ma, ya.
2: Iya,
1: yang
2: besar.
1: Tadi seperti yang sebelumnya kita jelasin, Bang Deli. Jangankan komunitas yang memang kegiatannya tuh
2: umum lah
1: gitu ya. Yang tidak umum pun kita tetap pikirkan untuk gimana dapat panggung gitu, Bang Deli. Jadi
2: kita
1: untuk
2: juga
1: siapa tadi namanya, Bang Deli? Sorry.
0: Nadia.
1: Kak Nadia di Tanah Sareal. Ya, kita sangat terbuka untuk Kak Nadia dan teman-teman untuk bergabung bersama kami. Cuman kalau untuk di tahun ini, karena kitanya juga sudah full si rencana kita dan timeline kita, mungkin bisa di tahun depan, atau mungkin kita ya selagi bisa kolaborasi, kenapa harus pas Peklan Raya, masih banyak kesempatan lain. Dan Kopi Klan sendiri memang ya sangat terbuka untuk semua komunitas, Bang, gak mesti di pas ulang tahunnya gitu.
2: Karena ya Klan juga bikin event gak cuman pas ulang tahunnya aja, di bulan-bulan biasa pun kita pasti tetap bakal ada event-event
0: ada aja ya.
2: Iya. Jadi kayak kalau emang mau kolaborasi ya open banget, langsung DM aja.
1: Betul, ke DM ke Instagram Kopi Klan.
0: Iya. Kita tuh tahun lalu datang pas lagi itu ya, event Bar Takeover ya.
1: Betul.
0: Itu hujan ya?
1: Hujan.
0: Hujan tapi rame, Bro.
1: Karena mau ketemu Bang Deli.
0: Gak mungkin dong. Gak mungkin. Saya aja pengen ketemu seseorang di sana.
1: Wow.
0: Pak Soleman.
1: Pak Soleman. Oke.
0: Lo kan bener kan? Kita ketemu Pak Soleman. Iya. Oke, ada juga Rizky di Bogor Tengah. Menurut Bang Don dan juga Kakak Medi, tantangan terbesarnya ketika bikin Pekelan Raya itu apa sih katanya?
1: Dari Medi dulu.
0: Medi, coba.
2: Tantangan terbesarnya, setiap hari ada tantangan buat saya.
0: Iya, iya, iya.
2: Tapi ya, gimana, iya itu tadi kayak gimana caranya dengan, walaupun kita tetap ngikutin apa nih yang lagi hype, happening, cuman tetap kita tabrakin, tetap kita bikin patah, kayak oke, kita on track di hype ini, tapi kita juga punya tetap keunikannya ini gitu.
0: Oke.
2: Itu menurut saya sih tantangannya di situ ya.
1: Kalau menurut aku dari kalau Medi mungkin lebih ke visual dan artnya ya bang ya.
0: Yeah.
1: Kalau dari gue ke dari segi eventnya ini, tantangan terbesar sebenarnya bagaimana Pekelan Raya ini benar-benar bisa mewadahi komunitas yang tadi kita juga nggak bisa kalau kita pikir ini pilah-pilih.
0: Yeah.
1: Karena ya semangatnya nggak boleh kita beda-bedakan juga bang. Kalau misalnya ada komunitas apa yang ingin gabung bersama kita, ya mau nggak mau kita pikirin, bahkan kita harus mencari dan titik temunya gimana antara Pekelan Raya dan komunitas tersebut tuh menemukan tengahnya.
0: Okay.
1: Kira-kira output dari pertemuan kita ini bakal bikin apa? Itu sih bang tantangannya. Kadang memang ada yang nggak bisa, bukan nggak bisa ya bang. Kayak tadi banyak triki-trikinya lah untuk kita kira-kira outputnya apa. Yang tadi gue bilang juga, yang Sugar Glider pun akhirnya kan gue menemukan jawabannya kan gitu bang. Akhirnya ternyata seru juga kayak gitu. Tantangannya kayak gitu sih bang, karena base-nya komunitas, jadi kita emang lagi benar-benar setiap bekerja sama nentuin output eventnya tuh mau kayak gimana. Itu bang tantangan terbesarnya.
0: Kayak gitu ya.
1: Yep.
0: Ada satu komunitas dulu tuh ketuanya sempat kita ajakin siaran di Gua Mas Satria ya. Itu mungkin Medi nanti bisa cek-cek juga, siapa tahu bisa diundang. Namanya Komunitas Pecinta Bantal Emot.
2: Jadi ada komunitas yang koleksi bantal-bantal emot.
0: Tahu kan bentuk emot ya?
2: Iya.
0: Itu kan bantalnya tuh.
2: Nah, biasanya titik di mobil.
1: Titik dua bintang gitu maksudnya.
0: Bukan dong, yang bentuk-bentuk smiley.
1: Literally WhatsApp.
0: Iya,
1: emoticon
0: iya.
1: WhatsApp.
0: Iya.
2: Enggak cuma di WhatsApp aja sih.
0: Kan semua sekarang semuanya emot itu ada ya.
2: Iya.
0: Nah, mereka tuh punya bantal bentuk 3D-nya gitu. 5D lah ya.
1: Iya.
2: Nah, sampai jadi gantungan juga enggak?
0: Iya, enggak tahu sih gua, cuman dia bilang gua komunitas tempat emot gitu.
2: Itu kira-kira yang diobrolin apa tuh?
0: Nah, kayaknya mesti diundang sama kalian supaya kalian itu nanti tahu
1: bisa, ini benar-benar challenging banget sih.
0: Lu mau ngapain tuh di situ?
1: Kegiatannya apa bang kalau bisa kita pikirin dia, Pak?
0: Kan aneh banget ya.
1: Bawa bantal sesuai mood kamu hari itu.
0: Nah, kayak gitu. Bisa tuh bro.
2: Bener.
0: Bisa bro.
2: Bener.
1: Gue kasihan ya.
0: Aduh, lucu banget ya.
1: Iya.
0: Ya sudah kalau
1: baru
0: gitu. Ini ada juga yang WhatsApp tapi gak gananya sih. Dia bilang gini, ada salah satu di Bogor Selatan yang bilang, menurut aku acara kayak gini tuh bisa bikin anak muda lebih berani ikut komunitas juga. Karena bisa lihat langsung kalau misalnya banyak kegiatan positif yang bisa dilakuin sama-sama.
1: Betul. Itu betul banget.
0: Cocok kopi klan katanya, mantap. Salsa.
1: Itu benar banget bang, karena sebenarnya dari komunitas yang kita gabung ini dan komunitas tersebut sebenarnya open untuk siapapun bang.
0: Iya.
1: Ini benar sekali lagi sebenarnya ketika kita bekerja sama-sama komunitas, kita tidak mutlak dan tidak memberikan sekat bahwa orang umum bisa ikut juga bang.
0: Benar.
1: Itu kita tetap buka bang. Jadi semisal kita bikin kerja sama-sama komunitas, katakan lari lah bang ya.
0: Iya.
1: Kan ada orang-orang yang tidak punya komunitas bang. Nah itu kita tetap open regis untuk teman-teman yang independen dan tidak punya komunitas untuk gabung bang. Jadi sebenarnya menjembatani juga bang.
2: Iya,
0: membuka jejaring ya.
2: Buat, iya, buat relasi kan.
1: Jadi sebenarnya Pekelan Raya ini benar-benar untuk siapapun, untuk hobinya apapun tuh bisa, dan bisa benar-benar relate sama kegiatan yang mereka suka di Pekelan Raya ini.
2: Kalau yang suka catur,
1: benar, nanti kita ada lomba catur.
2: Ada lomba catur. Keempat. Suka main PS?
1: Ada lomba PS
0: juga ya.
1: PS. Cuman bantal ini menarik sih bang tadi ya.
0: Bantal emot ya.
2: Benar.
0: Bantal emot ya. Kok ya sudah kalau gitu. Terus ada juga Dimas nih, menarik banget Del. Kebetulan aku salah satu anggota Sugar Glider. Di sini bisa berkumpul dalam satu momen seperti Pekelan Raya. Biasanya setiap komunitas punya karakter dan kegiatan yang beda-beda katanya. Oh dia ngasih tahu doang, dia ikutan tuh.
1: Oke.
0: 2 tahun lalu berarti.
1: Wow.
0: Bener 2 tahun lalu ya?
1: Bener bang.
2: Masih ada gak tuh Sugar Glider-nya berarti?
1: Masih, semoga masih sehat lah ya.
0: Kalau misalnya satu penyiar gue di sini,
1: yeah.
0: Dia itu sampai jualan Sugar Glider bro. Serius, wow. Dia punya yang albino gitu.
1: Wow.
0: Albino.
2: Segala variasi.
0: Iya, kalau dibawa ke sini sambil siaran suka ada suara kayak motor starter tuh. Itu segar gak ada dulu ya, iya gitu.
1: Kok dibawa main dong? Kok dibawa kerja hitungannya?
0: Iya gak apa-apa tuh. Kasihan tuh segar gak ada juga pengen main dia. Iya, iya. Seru banget lah nomor 2. Jadi silakan untuk cari-cari informasinya di Instagramnya Kopi Klan ya.
2: Betul.
0: Gimana sih Sip Klan Raya ini? Nah untuk kamu juga yang pengen datang menikmati apa yang ditawarkan, ada diskon.
1: Betul.
0: Ada program-program yang mereka bikin selama satu bulan ini, datang aja. Kalau misalnya gak bisa di weekend, di weekdays juga oke ya.
2: Iya.
1: Betul.
0: Baiklah.
2: Dan merasakan kalau datang ke sebuah pesta yang homey.
1: Betul. Nah. Jadi ini benar-benar buat teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan, sebenarnya kita dari Peklan Raya ingin ngajak sebenarnya kayak nggak perlu takut tidak punya komunitas, tidak perlu takut tidak ada temannya. Pasti justru dengan Peklan Raya ini mereka bakal dapat teman, Bang. Kita jamin.
0: Gitu ya. Iya. Pacar bisa gak dapat pacar? Bisa juga ya.
1: Bisa aja Bang, bisa kan kita aja. Bermula pacaran bermula dari teman dulu Bang.
0: Benar.
2: Dari yang penting ngobrol dulu aja.
1: Ngobrol nyaman apa enggak?
0: Iya. Baiklah kalau begitu. Don Medi. Okay. Ya terakhir kira-kira apa yang mau disampaikan ke teman Pro 2 nih?
1: Gantian deh. Oke. Okay. Buat teman-teman Pro 2 dan dimanapun pendengar yang sedang mendengarkan kami, sebenarnya kita mau ngasih tahu juga bahwa sebenarnya Peklan Raya ini kita pengen jadi sebuah
2: platform
1: untuk teman-teman di Bogor dan sekitarnya. Kita tuh berharap di ulang tahun kita yang keempat ini kita bisa terus membuat seluruh komunitas nyaman,
0: yeah.
1: Dan juga kita bisa terus inovatif dan makin solid untuk dukung ekosistem kreatif yang ada di Bogor, Bang. Itu sebenarnya tujuan kita untuk si Peklan Raya ini. Dan juga kita pengen sebenarnya berjalan ini nggak sendiri, Bang, karena kita bisa sampai di titik 4 tahun ini juga banyak dukungan dari komunitas dan loyal customer yang ada di Bogor dan sekitarnya, Bang. Jadi kita sebenarnya ucapin terima kasih juga buat seluruh loyal customer yang ada di Kopi Klan, yang ada di manapun berada, dan juga seluruh komunitas yang sudah pernah bergabung dan sudah bergabung dan juga akan bergabung bersama kita. Kita ucapin terima kasih banyak ya, Media. Selamat ulang tahun.
0: Si Medi ketawain dong.
1: Kalau dari Medi apa nih kira-kira?
0: Kelas banget kayaknya Medi. Iya. Mau ketawa dulu enggak?
1: Iya. Apa sih?
0: Selamat menikmati.
3: Dia lagi menikmati ketawa.
1: Iya.
0: Selamat menempuh hidup baru.
2: Karena kan ya mungkin di pikirannya mau ngucapin selamat ulang tahun buat Klan.
1: Iya, selamat ulang tahun Klan malah. Selamat.
2: Enggak apa-apa.
0: Iya. Masih teman.
2: Oke. Ya. Kalau dari gue ya buat teman-teman nih yang belum pernah ke Klan, langsung aja ke Klan sih buat ngerasain gimana vibes event yang kita buat atau suasana yang juga sudah dibangun di Klan. Untuk jadi berkumpul, bertukar momen setiap momen apapun itu, ya kita ngumpulnya di Klan.
0: Kayak gitu ya. Gitu. Kalau sekarang nih ada dekorasi apa? Yang udah dibikin.
2: Dekorasinya ya itu tadi temanya itu dari pesta di halaman belakang. Cuman ya untuk detailnya seperti apa nih,
0: dateng ya
2: gue
0: ya.
2: Gak mau ngasih tahu detail sih. Jadi langsung aja datengin buat experience-in langsung lah gimana
1: intinya,
2: rasanya.
1: Instagramable kalau kata anak sekarang.
0: Instagramable.
1: Jadi ya. Intinya momennya akan tercipta banget, ngerasain bahwa event ini gak cuman kayak sekedar statement, Bang.
2: Betul.
1: Tapi secara visual dan kegiatan itu berasa banget.
0: Nah, jadi silakan datang nih teman Pro 2 ya. Untuk yang langsung pengen tanya-tanya, pengen DM-DM atau ngintip-ngintip kira-kira ada apa aja di Peklan Raya, langsung follow saja Instagramnya Kopi Klan. Ada semua di situ ya informasinya.
1: Ada semua di situ, Bang Billy.
0: Oke lah kalau gitu, Medi makasih banyak, Don makasih banyak.
1: Sama-sama Bang Billy, makasih banyak juga.
0: Sukses buat Peklan Rayanya.
1: Terima kasih Bang Billy, sukses juga untuk RRI Pro 2.
0: Amin.
1: Bogor.
0: Mudah-mudahan.
2: Selamat.
1: Selamat.
2: Semoga selamat.
1: Semoga selamat ya, Bang.
0: Mudah-mudahan bisa terus menjadi jembatan bagi komunitas-komunitas yang ada ya.
1: Iya, siap.
0: Untuk bisa berkolaborasi. Ya sudah kalau gitu teman Pro 2, kita sudahi dulu untuk obrolan komunitas sampai di sini bersama Peklan Raya. Jangan lupa untuk datang ke sana ya nanti teman Pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini saya bakal balik lagi untuk temenin kamu di Jaga Malam Special on Sunday. Kalau gitu, Medi sama Don pamitan dulu lah.
1: Oke.
2: Untuk teman-teman RRI Pro Bogor 2.
0: Pro Bogor 2.
1: Pro 2 Bogor.
2: Pro 2 Bogor.
3: Pro Bogor 2.
2: Ini desainnya tolong berarti coba gimana? Kan saya bacanya dari atas ke bawah, ke samping. Itu dia. Hierarkinya. Maaf nih.
0: Ya udah pamitan.
2: Ya mohon maaf ya. Ya sekian dari saya. Medi, terima kasih.
1: Dadah teman-teman.
2: Dadah, jangan lupa ke klan.
1: Jangan lupa ke klan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro2. Saya udah balik lagi ya, udah jam 9. Itu artinya, seperti yang saya janjiin, kita bakal berromantis-romantisan sampai jelang tengah malam nanti. Seperti biasa, saya udah siapin lagu-lagu yang mungkin relate dengan apa yang sedang kamu rasain. Jadi untuk kamu yang sedang jatuh cinta, yang merasa cintanya bertepuk sebelah tangan, yang merasa rindunya tidak berbalas, wah, ada banyak nih lagu-lagu yang bisa ngegambarin tentang perasaan kamu di sini. Terus sama Pro2, seperti edisi-edisi sebelumnya, kita juga bakal bahas salah satu topik pembahasan tentang dunia asmara. Ya nanti kamu juga boleh gabung ya tentang topik ini. Jadi nanti tungguin aja ada pertanyaan yang akan saya share ke kamu. Tapi nanti kita bahas juga tentang topiknya. Begitu teman Pro2. Tapi ngomong-ngomong, jam segini lagi pada ngapain kah? Adakah yang masih di jalan? Atau mungkin masih kerja, nggak libur? Atau mungkin lagi di rumah aja, karena mungkin nggak keluar rumah, karena hari ini kita masih agak khawatir ya, dengan masih menumpuknya abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau. Tapi saya mau ngingetin untuk kamu yang mau keluar, teman Pro2, ada banyak tuh di sosial media yang memberikan tips kalau misalnya mau keluar dalam kondisi seperti ini tuh mesti ngapain aja. Nah, kamu ikutin deh instruksinya ya, supaya kamu tetap sehat, tetap bugar gitu teman Pro2. Ya sudah, kalau begitu untuk membuka perjumpaan kita di Jaga Malam Special on Sunday ini, wah, saya punya lagunya Feby Putri dengan Halu, teman Pro2.

Tapi sabar dulu teman Pro 2, lagu ini bakal kamu dengerin versi fullnya setelah saya kasih dulu deh lagu dari Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Jadi jangan kemana-mana, saya nanti bakal balik lagi langsung dengan topik pembahasan tentang topik hari ini teman Pro 2 ya. Kira-kira topiknya apa? Pokoknya untuk yang penasaran jangan pindahin saluran kamu. Tetap dijaga malam bersama saya Deli Tambunan sampai jam 11 nanti.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Teman berdua, dalam urusan asmara, istilah ilfil atau hilang feeling kayaknya udah familiar banget ya di kalangan kita. Kadang nih, seseorang itu awalnya terlihat menarik, menyenangkan, bahkan bikin penasaran. Tapi setelah makin dekat, muncul nih 1-2 perilaku yang membuat kita mikir, ih kok jadi gak tertarik lagi ya? Pernah gak sih teman berdua ngerasa kayak begitu? Pasti pernah ya. Sebagian besar lah pasti pernah ya. Menariknya nih, hal yang bikin seseorang ilfil itu gak selalu berkaitan dengan penampilan. Cara komunikasi bisa, sikap terhadap orang lain juga bisa. Atau mungkin terlalu memaksakan kedekatan juga bisa. Gak ngehargain batasan, sampai kebiasaan terlalu fokus pada diri sendiri, ini pun bisa mempengaruhi ketertarikan. Nah, ada sebuah penelitian mengenai romantic deal breakers yang nemuin nih berbagai hal yang dianggap mengurangi ketertarikan, termasuk komunikasi yang buruk, perilaku kasar, kurangnya ketertarikan terhadap lawan bicara, terlalu maksa, serta tidak menghormati batasan. Inilah yang bakal kita bahas nih, apa yang gampang bikin ilfil dalam hubungan asmara. Salah satu hal yang gampang bikin seseorang kehilangan ketertarikan adalah cara berkomunikasi yang tidak menyenangkan. Contohnya nih, baru mulai deket tapi udah sering motong pembicaraan, atau nggak ngasih kesempatan untuk cerita, atau setiap percakapan selalu kembali membahas dirinya sendiri. Dalam hubungan atau proses pendekatan, komunikasi ini kan bukan cuma tentang seberapa sering kita ngirim pesan ya, tapi yang lebih penting adalah gimana kita mendengarkan dan memberikan ruang kepada orang lain. Nah, penelitian yang dirilis oleh Deal Breakers dalam flirting ini menemukan kalau misalnya komunikasi yang buruk atau terlalu sering menyela pembicaraan, terlihat tidak tertarik mengenal lawan bicara, serta selalu memaksakan pendekatan termasuk perilaku yang bisa menurunkan ketertarikan. Jadi kalau misalnya pengen nih hubungan itu berkembang, jangan cuma berpikir tentang apa yang harus kita omongin, tapi apa kita udah benar-benar dengerin apa yang diomongin sama PDKT-an kita. Gitu teman Pro 2. Nanti deh bakal kita bahas lagi ya tentang ilfil ini ya.

Kita bahas lagi nih teman pro 2 tentang hal-hal yang gampang bikin ilfil ya dalam hubungan asmara. Salah satunya nih, selain komunikasi yang buruk ya, ada juga nih terlalu memaksa untuk mendapatkan perhatian. Ini juga nih cukup sering terjadi dalam hubungan anak muda. Baru kenal beberapa hari tapi udah minta balasan pesan setiap saat. Ketika pesan belum dibalas atau chatting gak dibalas-balas ya, langsung bertanya berkali-kali. Atau ketika seseorang bilang belum siap bertemu, justru terus dibujuk sampai akhirnya ngerasa gak nyaman. Dipaksa gitulah ya. Niatnya mungkin pengen nunjukin ketertarikan, tapi perhatian yang terlalu maksa bisa bikin orang lain ngerasa gak punya ruang. Yang namanya ketertarikan teman pro 2 seharusnya tuh berkembang secara dua arah. Kalau misalnya salah satunya belum nyaman, batasannya harus dihormati gitu. Ada satu buah artikel yang bernama Love is Respect ya, yang bilang kalau misalnya batasan merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat, dan perubahan batasan harus dilakukan karena keinginan sendiri, bukan karena tekanan atau manipulasi. Jadi kalau misalnya ada yang maksa tuh ya, memaksakan untuk mendapatkan perhatian, entah itu secara dalam bentuk online atau secara langsung, itu kadang bikin ilfil tuh teman pro 2 ya. Pernah gak kamu ngalamin kayak gitu?

0: Bukan aku.
1: Mantap. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi kan ada event e-sport nih di kampus. Jadi aku lagi banyak latihan nih.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Ah, papa bawel sih tuh kan. Ah, kalah deh. Papa mah ganggu aja sih.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Kita bahas lagi yuk nomor 2 tentang hal-hal yang bikin ilfeel ya, dari seseorang yang sedang deket sama kita nih. Kamu pernah gak sih ngerasa orang itu tuh baik banget ketika lagi deketin kita, tapi ternyata dia memperlakukan orang lain dengan kasar? Nah, ini sebetulnya bisa menjadi turn off yang cukup besar ya. Cara seseorang memperlakukan teman, keluarga, pekerja layanan, atau orang yang dianggap gak punya kepentingan dengan dia, itu bisa ngasih gambaran mengenai karakter dan juga cara dia memperlakukan orang lain. Penelitian tentang romantic deal breakers ya, menemukan kalau misalnya kurangnya sopan santun, perilaku kasar, serta komentar negatif terhadap orang lain, ini termasuk kategori perilaku yang bisa bikin seseorang ilfeel. Artinya nih, jangan cuma memperhatikan gimana orang itu memperlakukan kita ketika sedang PDKT, tapi perhatiin juga nih, gimana dia memperlakukan orang lain. Karena sikap baik yang cuman muncul ketika pengen dapat perhatian, belum tentu nih ngegambarin perilaku dalam kesehariannya teman-teman.

Show Adios from Anne Mary, teman Pro 2 dengan versi akustiknya nganterin kita ke jam 10 ya. Memasuki satu jam terakhir saya nemenin kamu teman Pro 2. Masih ada pembahasan tentang hal-hal yang bikin ilfeel dalam dunia asmara. Kira-kira ada apa aja sih? Nanti bakal kita bahas satu persatu ya. Tapi saya mau ngingetin terus teman Pro 2 untuk kamu. Karena memang abu vulkanik sudah sampai di Bogor ya. Banyak nih yang menceritakan tentang kendaraannya banyak yang terkena abu vulkanik ya. Halaman rumahnya bahkan sampai ke dalam rumah teman Pro 2. Hati-hati ya membersihkannya. Silakan cari tahu cara membersihkan abu vulkanik seperti apa supaya kamu tidak salah dalam menanganinya. Karena khawatir malah jadi ngerusak barang kita ya. Gitu teman Pro 2. Ya sudah. Sebelum kita bahas lagi nih tentang hal-hal yang bikin ilfeel dalam dunia asmara, saya mau puterin dulu deh lagu-lagu enak lainnya. Abis ini saya mau kasih lagu dari Rio Clepy dengan Bunga Abadi, teman Pro 2.

Tapi sebelum Someone You Love from Luis Capaldi, saya mau kasih dulu deh lagu dari Raisa dengan Mantan Terindah. So, enjoy dengerin lagu-lagunya Tamam Pro 2. Tetap di sini bersama saya Deli Tambunan di Jaga Malam Special on Sunday sampai jam 11 nanti.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Gak usah, Mas. Deket ini, lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Nomor dua, bayangin ya, ketika kamu lagi berduaan nih dengan PDKT-an kamu, tapi dia ngeliatin layar handphone terus, buka sosial media terus, chattingan sama orang lain ya, atau terlihat lebih tertarik dengan apa yang ada di layar daripada ngobrol sama kita. Untuk sebagian orang, hal ini bisa langsung membuat mood turun, ya nggak sih? Nah, penelitian tentang deal breakers ya, dalam flirting juga memasukkan perilaku terlalu fokus pada ponsel. Ini menunjukkan ketertarikan terhadap lawan bicara sebagai hal yang bisa mengurangi ketertarikan. Gimana sih maksudnya? Maksudnya adalah hal ini bikin ilfeel, gitulah intinya ya. Jadi udah pasti lah ya, menggunakan handphone bukan berarti otomatis gak menghargai pasangan. Bisa aja memang dalam keadaan penting yang memang membutuhkan perhatian, tapi ketika sedang menghabiskan waktu bersama dengan kita, ngasih perhatian secara langsung merupakan bentuk sederhana nih dari menghargai kehadiran orang itu. Nah, hal ini juga nih yang bikin seseorang gampang ilfeel ya. Ketika lagi berduaan, udah tau lagi PDKT, dianya main handphone terus, itu kan menunjukkan dia gak interest sama kita, iya gak sih?

Teman Bro 2, sebelum saya lempar pertanyaan ke kamu ya, ada satu poin lagi nih yang pengen saya share terkait dengan hal yang bikin ilfeel dalam hubungan asmara. Ada perbedaan antara percaya diri dengan terus-menerus berusaha menunjukkan bahwa dirinya paling hebat. Misalnya nih, setiap obrolan selalu berubah menjadi ajang menceritakan prestasi sendiri, membicarakan barang yang dia punya, menunjukkan status sosial, atau berusaha membuat dirinya terlihat jauh lebih unggul daripada orang lain. Percaya diri sebenarnya menarik ya, tapi kalau misalnya rasa percaya diri berubah menjadi kebutuhan untuk terus mendapatkan pengakuan, orang lain juga kan bisa capek, ya nggak sih? Nah, ada sebuah penelitian yang menemukan bahwa narsisme, terlalu membanggakan diri, terlalu berusaha terlihat keren, dan hanya berbicara tentang diri sendiri, ini termasuk perilaku yang bisa membuat orang lain ilfeel. Dalam PDKT, jangan sampai nih kita terlalu sibuk menjelasin betapa hebatnya diri sendiri sampai lupa bertanya dan mengenal orang di depan kita, gitu. Nah, kalau menurut kamu, Teman Pro 2, apa sih satu perilaku yang paling gampang bikin kamu ilfeel dalam hubungan asmara, entah itu saat PDKT atau sudah pacaran? Yuk, bisa langsung di-share lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811 111 5222.

Kita mulai bacain WhatsApp dari kamu yuk teman Pro 2. Tadi kan saya tanya nih ya, terkait dengan topik kita hari ini, menurut kamu tuh apa sih satu perilaku yang paling gampang bikin ilfeel dalam hubungan asmara, entah itu sedang PDKT atau udah mulai pacaran? Yang pertama ada Nabila yang bilang, katanya, menurut aku yang paling bikin ilfeel itu terlalu posesif padahal baru PDKT. Baru kenal sebentar udah nanya terus aku sama siapa dan kenapa lama balas chat, katanya. Sesuai ya dengan salah satu poin yang kita bahas tadi. Terima kasih ya Nabila ya. Terus ada juga Bagas di Bogor Tengah yang bilang, kalau aku Bang Deli paling ilfeel sama orang yang kalau diajak ngobrol gak pernah benar-benar dengerin. Kita udah cerita panjang lebar tapi dia malah sibuk main HP atau balik cerita tentang dirinya sendiri. Itu ganggu sih emang ya. Oke, terima kasih banyak Bagas. Ada juga Alia di Tanah Sareal yang bilang, kalau aku tuh lebih sensitif sama masalah batasan sih kak. Kalau udah bilang gak nyaman tapi masih dipaksa, menurutku bukan cuman bikin ilfeel, tapi emang harus jadi bahan pertimbangan yang serius, katanya. Terima kasih banyak Alia ya. Terakhir ini ada Manda di Cibinong. Manda bilang, aku paling melihat cara dia memperlakukan orang lain. Kalau ke kita baik banget tapi ke orang lain kasar, jujur sih itu red flag dan pasti aku ilfeel, katanya. Terima kasih banyak Manda. Iya benar. Tadi juga saya sempat bahas ya, bagaimana orang yang sedang dekat sama kita ya, itu diperhatikan juga tuh bagaimana dia memperlakukan orang lain. Kalau emang dia gak bisa memperlakukan orang lain dengan baik, wajar sih kalau itu bikin ilfeel ya. Gitu teman-teman berdua. Seru juga nih ngebahas tentang hal-hal yang bikin ilfeel.

Teman berdua ternyata yang bikin ilfeel dalam hubungan asmara bukan selalu soal penampilan ya, tapi cara berbicara, cara mendengarkan, cara menghargai orang lain, cara menjaga batasan, dan juga memperlakukan orang di sekitar kita. Ini bisa menentukan juga nih apakah sebuah hubungan terasa nyaman atau justru sebaliknya. Karena sebetulnya ya, menurut saya menarik perhatian itu mudah, tapi membuat orang merasa dihargai itu menjadi hal yang jauh lebih penting, teman berdua. Makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan, untuk kamu yang udah kirimin responnya terkait dengan topik kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang udah di-share itu bisa memberikan dampak positif bagi yang mendengarkan ya, khususnya untuk urusan asmaranya. Oke lah kalau begitu. Kalau kamu seneng dengerin Jaga Malam Special on Sunday seperti malam hari ini, kamu bisa balik lagi minggu depan ya, karena acara ini akan terus ada setiap hari Minggu jam 9 malam. Saya sudah dulu acaranya, tapi jangan kemana-mana karena habis ini masih ada Jazz Music Pro 2 FM 1 jam cuma lagu. Saya tutup dengan lagu dari Coldplay with Everglow, teman Pro 2. Deli Tamudan pamit. Selamat beristirahat. Bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia?

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 6 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi teman Produa. Selamat berjumpa kembali sama Rinda Marlita di sini. Di mana hari ini abu masih cukup tebal di teman Produa. Jadi aku cuma mau ingetin aja buat teman Produa yang punya aktivitasnya dari pagi hari seperti aku ini, jangan lupa pakai masker. Bawa minum air putih. Terus pakai jaket dulu deh ya ketika kamu berkendaraan, supaya baju aktivitas kamu ini tidak terpapar langsung sama abu vulkaniknya. Nah, mudah-mudahan semakin berkurang abu vulkaniknya di hari ini teman Pro 2, dan ada hujan juga mudah-mudahan ya teman Pro 2 ya, kita doakan untuk Indonesia yang baik-baik aja. Amin, amin ya robbal alamin. Nah teman Pro 2, aku bakalan nemenin kamu di hari ini sampai dengan siang hari nanti, tentunya di rangkaian Spada dengan informasi-informasi yang udah aku siapin, yang update-update di media sosial yang lagi heboh, yang lagi hot gitu loh teman Pro 2. Tapi sebelum itu, kamu bakal ditemenin dulu sama rangkaian Just Music.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Belajar dan mencoba hal-hal baru. Selalu jadikan hari ini sebagai hari terindah dalam hidup kita. Jangan biarkan rasa malas dan putus asa terus menggelayut dalam diri sendiri hingga menghancurkan masa depan kita.

0: Kamu kenapa, Kinan?
1: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku gak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya?
0: Loh, kok jadi ngeramein diri kamu sendiri sih, Nan?
1: Enggak. Aku lagi introspeksi diri aja. Abis aku capek gagal terus.
0: Nan, yang kamu lakuin tuh bukan introspeksi diri. Ini tuh namanya self-gaslighting. Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah. Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh, Nan, kalau misalnya di tahap serius, bisa ganggu kesehatan mental kamu loh.
1: Terus aku harus gimana ya?
0: Kamu kan udah usaha juga, gak diem aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri.
1: Oke, fine, Lydia.
0: Udah ah, mending kita makan dulu aja yuk.
1: Iya deh, lapar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

106,82 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung, ada Rinda Marlita di sini. Dan aku mau ngasih informasi ini kan, Pemkot Bogor sudah mengeluarkan kebijakan PJJ. Wali Kota Dedi Arahim katanya nih, kesehatan dan keselamatan anak adalah prioritas utama. Pemerintah Kota Bogor sendiri mengambil langkah cepat dan antisipatif untuk memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh untuk satuan pendidikan di bawah kewenangan pemerintah kota, itu tingkat TK, SD, dan juga SMP. Ini akan diberlakukan per hari ini, Senin 7 September 2026. Tentunya keputusan ini tuh diambil menyusul dinamika situasi terkini yang memerlukan penyesuaian kegiatan belajar mengajar demi menjaga kesehatan dan juga keselamatan peserta didik dan tenaga kependidikan. Akhirnya, Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menegaskan kalau kebijakan ini tujuannya untuk melindungi anak-anak, khusus pada usia dini hingga remaja tingkat pertama, dari potensi resiko di lapangan tentunya. Dan dia juga meminta agar pihak sekolah dan para orang tua langsung bersiap menyambut pelaksanaan PJJ per hari Senin hari ini nih teman.

Sebelum kamu menyerah hari ini, ingatlah bahwa banyak orang di luar sana yang menginginkan posisi kamu sekarang. Mereka berlomba dan menunggu supaya kamu gagal. Sahabat kreatif, kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di balik kesusahanmu sekarang. Ketika kamu kuat, percayalah, kamu akan dapat imbalannya, karena usaha akan membuahkan hasil setelah seseorang tidak menyerah.

0: lewat segala. Ganggu aja. Sabar dong mas, namanya juga kereta. Mana mungkin dia mau nungguin kita. Biarin dulu, tuh pelangnya udah mau ketutup mas.
1: Gak bisa ini, saya buru-buru, bentar lagi meeting, si bos nungguin.
0: Eh mas, itu keretanya bentar lagi lewat mas. Tuh lihat, udah kelihatan mas. Mas,
1: ah lama.
0: Mas, hey, mau kemana mas? Aduh, innalillahi wa innalillahi rojiun. Udah dibilangin mau ada kereta juga. Astagfirullahaladzim. Nyawa melayang sia-sia kan. Aduh, untung saya gak ikut-ikutan robos. Oh,

0: Halo, selamat pagi Sobat RRI. Kembali bersama kami, Stasiun Primatologi Jawa Barat, dengan informasi perakhiran cuaca harian 7 September 2026 di wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan juga di wilayah Cianjur. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cukup kondusif, tidak ada potensi hujan dengan cuaca cerah hingga berawan. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 30 hingga 90%. Kemudian angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Tetap waspada terhadap potensi sebaran abu vulkanik, hindari aktivitas di luar ruangan yang tidak perlu jika diperlukan untuk aktivitas di luar ruangan, jangan lupa gunakan masker dan juga pelindung mata. Tetap ikuti informasi dan himbauan resmi dari BMKG serta instansi terkait. Sehat selalu untuk kita semua, bye-bye.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pradue, kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Cuhaini ataupun cuaca hari ini yang diinformasikan oleh BMKG Jawa Barat di Teman Pradue, karena di Bogor sendiri cuacanya diperkirakan akan cerah, tapi juga BMKG mengingatkan untuk ketika kita beraktivitas harus menggunakan masker nih Teman Pradue. Terus kenapa sih kita tuh harus pakai masker? Kayaknya biasa-biasa aja deh Rin, kalau misalnya aku hirup udaranya gitu. Nah, kita harus kenalin dulu nih Teman Pradue, si abu vulkanik anak Krakatau ini. Terlihatnya sih kayak debu biasa, tapi sebenarnya tajam dan juga cukup berbahaya nih Teman Pradue. Abu vulkanik adalah material halus berupa campuran batuan, mineral, dan juga partikel kaca berukuran kurang dari 2 mm. Ini yang disemburkan oleh gunung berapi ketika erupsi. Nah, partikelnya itu sangat kecil dan juga ringan, jadi gampang kebawa angin sampai dengan jarak puluhan bahkan ratusan kilometer. Karena kan kebawa angin ya Teman Pradue ya. Bentuknya tajam dan juga bergerigi seperti serpihan kaca, mengandung unsur magma seperti silika, aluminium, ada sulfurnya sampai dengan fosfor. Nah, resikonya terhadap kesehatan juga ada banget nih. Kalau misalnya terhirup, bisa menggores tenggorokan dan paru-paru hingga berpotensi memicu sesak nafas. Kalau misalnya kena mata, ini menimbulkan rasa perih dan gak nyaman di mata kita. Nah, kalau misalnya kena kulit, ini bisa menyebabkan gatal dan juga iritasi, terutama untuk yang punya kulit sensitif. Makanya disarankan untuk selalu menggunakan masker. Minimal maskernya ini tuh bisa menjaga paru-paru kita gitu kan. Nah, gunakan masker saat ada hujan abu untuk melindungi diri dari partikel-partikel berbahaya yang terkandung dari abu vulkanik kita.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teman Pro 2, buat kamu yang hari ini mau naik KRL dari Bogor, ada info penting nih. KAE Komuter ini melakukan penyesuaian perjalanan sejumlah KRL mulai hari ini Senin 7 September 2026. Ada beberapa perjalanan yang terdampak, diantaranya rute Bogor Jakarta Kota, Bogor Depok, dan Bogor Manggarai. Lewat akun resmi media sosial resmi dari KAI, KAI Komuter mengatakan penyesuaian perjalanan ini berlaku mulai 7 sampai dengan 30 September 2026. Tapi sampai sekarang sih KAI Komuter belum menjelaskan alasan pastinya kenapa sejumlah perjalanan ini dibatalkan. KAI Komuter juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengimbau penumpang untuk terus mengecek informasi perjalanan terbaru. Buat kamu yang mau berangkat, jangan lupa pantau pengumuman di stasiun ataupun dengarkan arahan petugas dari di stasiunnya ya. Jadi sebelum berangkat, cek dulu jadwal KRL kamu supaya nggak sampai stasiun ataupun nggak sampai salah rute dan ketinggalan kereta akhirnya.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Seterusnya, Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya, Rinda Marlita.